Oke, teman Pro 2, kita masih di Spada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, pagi ini udah sarapan teman Pro 2, minum kopi atau minum susu? Oke, kalau kemarin udah kita bahas kopi, kali ini kita mau ngebahas tentang susu ya teman Pro 2. Nah, ada metode Ayurveda yang menyarankan susu itu diminum di malam hari. Pasalnya karena Ayurveda ini percaya susu bisa menyebabkan kantuk dan sulit dicerna, sehingga tidak cocok diminum di pagi hari. Tapi sebenarnya tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaimnya itu ya. Terus apa minum susu di waktu yang lain juga bermanfaat teman Pro 2? Nah, kalau kamu tipe yang minum susu di pagi hari, di malam hari atau di siang hari? Oke. Melansir dari Healthline, dalam beberapa kasus minum susu pada waktu tertentu memang membantu tubuh mendapatkan manfaat maksimal. Susu sendiri menyediakan berbagai nutrisi yang bermanfaat. Dalam 240 ml, susu murni terkandung 149 kalori, 8 gram protein, 8 gram lemak, 12 gram karbohidrat, 21% kebutuhan kalsium harian, 6% kebutuhan magnesium harian, 7% kebutuhan kalium harian, 16% kebutuhan vitamin D harian. Nah, kalsium dalam susu mendukung pertumbuhan tulang, sementara magnesium dan kalium penting untuk pengaturan tekanan darah. Namun hingga saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan waktu spesifik untuk minum susu demi mendapatkan manfaat maksimal. Nah, karena kaya protein, susu bisa membantu menurunkan berat badan dan juga membangun otot ya. Sumber protein seperti susu ini bisa menurunkan berat badan dengan memperbaiki metabolisme dan meningkatkan rasa kenyang setelah makan. Dan hal ini akan berujung pada penurunan asupan kalori harian. Terlebih lagi, minum susu setelah berolahraga bisa mendukung pertumbuhan otot dan memperbaiki komposisi tubuh. Dengan begitu, jika tujuannya menurunkan berat badan, maka kita disarankan untuk minum susu setelah berolahraga. Nah, beberapa orang disarankan untuk membatasi asupan susu ya. Orang dengan intoleransi laktosa atau alergi susu sebaiknya menghindari susu. Intoleransi laktosa adalah ketidakmampuan untuk mencerna gula dalam susu. Kondisi ini bisa mengakibatkan gas, kembung, dan diare. Penderita diabetes juga perlu membatasi konsumsi susu ya. Kandungan laktosa di dalam susu ini bisa meningkatkan kadar gula darah rupanya. Dan kelompok penderita ini bisa memilih beberapa alternatif susu nabati lain, termasuk susu almond dan susu kedelai. Kalau kamu suka minum susu kapan? Dan minum susu apa nih teman Pro 2? Oke, semoga kamu sehat selalu aja deh ya teman Pro 2. Tetap di Pro 2 Spada.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terkadang dia coba, Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya, langsung sama baik.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu!
3: J-Lo, ya tú sabes.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, selamat pagi buat kamu teman Pro 2. Nah, kali ini kita mau ngebahas soal menahan buang air besar. Ya. Umumnya sih orang tuh kebanyakan buang air besar atau BAB di pagi hari, ya kan? Nah, kalau pagi udah harus buang, kenapa harus ditahan gitu ya? Semoga pagi ini kamu gak menahan BAB kamu ya. Jadi apa yang terjadi sih kalau kita sering menahan BAB, teman-teman? Menurut sejumlah ahli, terlalu sering menahan BAB ternyata bisa meningkatkan risiko berbagai masalah pencernaan ya. Nah, keinginan untuk BAB sendiri itu sebenarnya adalah sinyal alami kalau feses kamu atau kotoran di perut kamu itu sudah berada di rektum dan siap dikeluarkan. Karena itu sebaiknya BAB ini dilakukan sesegera mungkin ketika tubuh mulai memberikan sinyal tersebut. Nah, melansir dari penjelasan di laman Medical News Today, ketika BAB ditahan, feses akan berada lebih lama di dalam usus besar. Usus besar kemudian terus menyerap air dari feses sehingga teksturnya menjadi lebih keras dan kering. Nah, feses yang keras ini tentu lebih sulit dikeluarkan ya, dan kondisi seperti ini bisa menyebabkan sembelit dan membuat seseorang perlu mengejan lebih kuat saat BAB. Nah, jika kondisi menahan BAB terus dilakukan ya, maka terjadi penumpukan feses yang bisa membuat rektum meregang, dan dalam kondisi itu sensitivitas rektum terhadap keberadaan feses bisa ikut berkurang. Akibatnya seseorang mungkin tidak lagi merasakan dorongan untuk BAB seperti sebelumnya. Pada kasus tertentu, berkurangnya sensasi ini bisa menyebabkan kebocoran feses atau inkontinensia fekal. Wah, ngeri sih ya teman Pro 2. Nah, sembelit menjadi salah satu dampak yang paling umum dari kebiasaan menahan BAB ya. Selain membuat BAB sulit, sembelit juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut kita. Dikutip dari Healthline, penumpukan feses yang semakin parah bisa menyebabkan fecal impaction, yaitu kondisi ketika massa feses yang keras dan kering tersangkut di usus besar atau rektum. Komplikasi serius memang jarang terjadi, namun sembelit yang sangat parah bisa menimbulkan masalah serius pada saluran pencernaan, sehingga kebiasaan menahan BAB sebaiknya tidak kita anggap sepele. Nah, terus berapa lama sih BAB ini boleh ditahan? Jadi tidak ada waktu pasti yang berlaku ya untuk semua orang, karena frekuensi BAB setiap orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang BAB beberapa kali sehari, sementara ada yang hanya berapa kali seminggu gitu. Nah, meski begitu, seseorang sebaiknya tidak mengabaikan rasa ingin BAB. Jika sedang tidak bisa menggunakan toilet, menahannya sesaat biasanya tidak menjadi masalah. Tetapi usahakan untuk segera BAB ketika sudah memungkinkan. Nah, apabila kamu sudah terlalu sering menahan BAB dan sembelit yang terjadi berulang kali, sebaiknya konsultasikan kondisi itu pada dokter. Terlebih jika kamu mulai kehilangan sensasi ingin BAB atau mengalami perubahan pola BAB yang menetap. Pada anak, kebiasaan BAB juga perlu diperhatikan ya. Pengalaman BAB yang menyakitkan bisa membuat anak takut dan kembali menahan feses, sehingga masalah sembelit pun semakin berulang. Pada akhirnya, BAB adalah proses alami tubuh yang sebaiknya tidak kita tunda. Ya, mendengarkan sinyal tubuh dan segera menggunakan toilet ketika muncul keinginan BAB ini bisa membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus tidak boleh menahan BAB ya kan. Dan dampak kalau kita sering menahan BAB menurut sudut pandang kesehatan itu seperti itu ya teman berdua. Jadi upayakan kalau udah ada sinyal tubuh untuk mengeluarkan kotoran dari perut atau BAB, buang air besar, langsung jangan ditahan selagi memungkinkan gitu ya. Kalau lagi dalam keadaan darurat boleh ya ditahan sesekali gitu kan, tapi jangan keseringan. Semoga bermanfaat ya teman Pro 2.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Selamat pagi teman Pro 2.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi pak, kalau tim ibu yang menang, bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya bu.
1: Berani taruhan gak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol bu, pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Ya itu kan menurut bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah itu dia, bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya gak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang gak bilang, tapi sering mengiratkan.
0: Sebentar bu, jadi selama ini ibu ngerasa gitu ya?
1: Iya, padahal ibu juga

0: ngikutin pertandingan, ibu juga baca berita sepak bola.
1: Ya, saya kira kan cuma bercanda.
0: Ya, awalnya bercanda, Pak. Tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
1: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
0: Iya, Pak. Sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
1: Ternyata seri, Bu.
0: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
1: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
0: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
1: Lah itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
0: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
1: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
0: Iya, bener.
2: Agora tem 4 só.
3: Paquetá. Bruno. Paquetá.
4: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
5: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
4: Banyak pelanggaran loh, Bu. Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
5: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang sledingnya kena bola kok.
4: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
5: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
4: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
5: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
4: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
5: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
4: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
5: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
4: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
5: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
4: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
5: Udah cepet, masak
4: nasi.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Merindu dari Kiss of Life. And balik lagi di Pro 2 Hitlist. Imel bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan di Pro 2 Hitlist ini, teman Pro 2. Selamat berhari Minggu buat kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 FM sekarang. Dan ini waktunya kamu buat gabung ya. Bisa request lagu kesukaan kamu lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Bisa lihat Facebook dan juga Instagramnya Pro 2. Langsung aja DM ke @rri_pro2@tambua. Imel tunggu requestan kamu, teman berdua, sampai di jam 12 nanti. Dan coba kita cek dulu di WhatsApp udah ada siapa. Oh, udah ada Minace seperti biasa. Hai kakak, happy Sunday. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Happy Sunday Minace. Oke, abis Wisnu Santika featuring Tiara Andini, bakal email puterin Sumpah Mati by Selena Grace. Buat teman-teman yang mau request, boleh ya, langsung aja gabung.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Brodo FM, teman terbaik kamu.

era digital? Emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Okay, teman Brodo, it was Bernadia satu bulan ya. Tadi sebenarnya ada kata-katanya Bernadia yang ulang tahunnya aja gak diselamatin. Kalau kamu nih teman Brodo, kalau kamu ulang tahun, kamu kasih deadline berapa hari ya kamu masih menerima selamat ulang tahun? Kalau saya sih 3 hari ya. Kalau kamu gimana? Nah, mungkin teman-teman mau nge-react boleh banget, lihat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Bisa lewat Facebook dan juga Instagramnya di @rri_produa. Tambuas, kalian request lagu ya guys. Imel masih punya waktu sekitar 30 menitan lebih buat temenin kamu di Produa Hitlist. Jadi ya buruan request lagu kesukaan kamu. Sebenarnya ini agak-agak antri sih ya, cuman gak apa-apa sih, 30 menitan masih bisa kayaknya. Abis ini ada The Weeknd, Blinding Lights. Ini requestan dari siapa entah, saya lupa. Cuman ya buat kamu yang request, so enjoy.

99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Ada Hi-Fi dengan siap kakak untuk jatuh cinta lagi. Tanda tanyanya 3 ya. Jadi emang siap gak nih? Ya kayak Nona jadinya. Jadi ya teman Pro 2 buat kamu yang mau request lagu, kayaknya udah gak bisa ya. Sorry banget soalnya ini udah ada beberapa lagu yang ngantri. Abis ini ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, Sienna Spiro with Great Expectation. Terus juga ada Kak Lara Purnamasari juga di WhatsApp kita yang udah request lagunya Perunggu, Ini Abadi. Abis ini masih bakal ada Cup of Joe, Multo, sama Baekhyun, Cry for Love. Jadi buat teman-teman yang mau request, kalau tidak sempat ya bisa, tidak bisa terputar lagi. Ya sorry banget. Kakak Ray, Post Malone, Sunflower. Iya kak ya, nanti ya kalau bisa. Soalnya udah sisa beberapa menit lagi. Ignas, lagu pop nih palingan For Revenge yang saya tahu. Jarang dengar lagu pop. Wih, dengernya lagu apa tuh guys? Ignas nih genrenya sangat anti mainstream ya. Bisa nih buat diapain. Nah gitu loh teman Pro 2, buat kamu yang udah pada request dari tadi, thank you banget. Buat teman-teman yang lagi menunggu lagunya, this is for your and Samuel Cipta, Jagat Rasa. Ini buat kakak siapa ya tadi request? Saya lupa lagi, sorry. Tapi ya buat kamu yang udah request, enjoy the song.

It was Cup of Joe teman berdua with Multo. Thank you buat Kak siapa nih? Hideyoshi. Sorry kalau salah namanya. Thank you buat kamu yang udah request lagunya Multo, lagunya Cup of Joe yang Multo. Kita beralih ke satu lagu yang hari ini pendengar yang pada request keren-keren banget. Thank you udah request lagu-lagu kesukaan saya nih. Abis ini ada Baekhyun teman berdua with Cry for Love. Spesial buat Kakak Iki ya, nama kamu ya. Thank you udah request lagunya Baekhyun. Langsung aja ini dia. Here we go.

Oke, teman Pro 2 masih di 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Ini jam 11.58 menit. Lagu terakhir yang bakal Imel puterin ada Perunggu Ini Abadi, requestan dari Kak Lara Purnamasari. Sorry banget Kak Lara, kayaknya ini sudah sangat lama menunggu, tapi ya ini lagu terakhir yang bakal Imel puterin di Pro 2 Hitlist kali ini. Thank you buat teman-teman semua yang udah pada request. Nanti malam masih bisa request di Jaga Malam jam 9 sampai jam 11 malam, tapi ya dengan teman-teman penyiar kita yang lain ya. Imel tutup Pro 2 Hitlistnya. Thank you sekali lagi buat kamu semua. Lah, hilang guys, Perunggu sebentar ya, Perunggu Ini Abadi. Soalnya dia berganti sendiri. Sebentar. Mana nih Ini Abadi? Oke, masuk. Sini Imel puterin, terus Imel pamit di Pro 2 Hitlistnya. Thank you banget sekali lagi buat teman-teman yang udah pada request. Besok masih ada Pro 2 Hitlist kalau kamu mau request jam 10 sampai jam 12 siang.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: mau menjadi seorang bos.
1: Cila, sama nih sama Kak Soni.
0: Iya, karena kayak gak asik gitu diatur, dari bangun tidur diatur gitu-gitu, pulang malam, terus terima gajinya satu bulan satu kali.
2: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Tapi sejak kapan punya pikiran kayak tidak mau diatur? Memang suka ngembangkang ya?
0: Uh-uh.
1: Oke.
0: Okay. Tidak juga sih.

0: Oke, balik lagi di Stereotip Podcast RRI Atambua. Podcast buat membahas dan mematahkan stereotip-stereotip yang ada dalam masyarakat. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kak Sony, di mana kita tuh mematahkan stereotip kalau menjadi penjahit itu khusus untuk cewek. Tapi kita dapat satu fun fact. Kata Kak Sony sendiri, di Atambua ternyata lebih banyak penjahitnya itu justru cowok, kayak gitu. Dan kali ini kita juga masih bakal ngobrol sama salah satu pelaku usaha kuliner dan juga perbuketan dan juga hantaran, kayak gitu-gitu. Pasti udah pada tahu ya, ini sebenarnya udah famous banget di Atambua. Siapa sih yang gak tahu? Please welcome to Eka Jando. Halo Eka. Kenapa dikasih nama Dapur Nona nih?
1: Nah, Nona itu sebenarnya panggilan-panggilan manis ya buat Nona-Nona Timur.
0: Oke.
1: Oke. Jadi ya berhubung karena saya juga masih Nona-Nona.
0: Betul.
1: Nah, itu sih menjadi bagian yang manis sih sebenarnya.
0: Oke. Nah, ini untuk usaha kamu sendiri dari ketiga-tiga kan ya?
1: Iya.
0: Dari ketiga-tiganya ini semua dimulainya tuh tahun kapan tuh?
1: Saya mulainya tuh akhir 2022.
0: 2022.
1: Tapi itu kayak masih ya namanya awal ya.
0: Iya,
1: awal.
0: Betul, betul.
1: Jadi kayak masih promosi begini-begini. Paling keluarga dulu.
0: Oke. Okay. Berarti dari yang dekat-dekat
1: iya,
0: dulu.
1: Iya, dari yang dekat-dekat dulu.
0: Akhirnya memilih untuk ke BCA.
1: Ke BCA. Nah, kalau yang di BCA itu dia tahun kemarin 2024. Iya. Itu pokoknya sudah mulai ada kedainya begitu.
0: Oke.
1: Okay. Sebelumnya oh, kan kedainya. Online.
0: Oh, sebelumnya online.
1: Iya.
0: Tapi kenapa sih memikirkan untuk bisa mau buka usaha ini? Kamu kan, kita spill sedikit, kamu ini kan adalah seorang sarjana ya.
1: Iya.
0: Sarjana apa nih Eka kalau
1: saya beritahu? Sarjana akuntansi.
0: Oke. Okay. Di mana tuh kamu kemarin kuliahnya?
1: Saya kuliahnya di Jogja.
0: Oh, wow.
1: Lulusnya sekitar tahun 2022. Jadi sedikit cerita nih, jadi okay, pas balik sini tuh tahun 2022 Agustus. Itu pun balik karena kakak nikah.
0: Oke. Okay. Jadi kayak, sebenarnya tidak ada pikiran untuk balik.
1: Belum ada
0: okay
1: sih. Jadi pemikirannya saya tuh oh, masih di situ dulu, di Jogja dulu, cari-cari pengalaman. Pengalaman kerja begitu. Tapi mau tidak mau pas kakak nikah, sekalian nih pulang.
0: Sekalian pulang.
1: Nah, setelah namanya juga nikahan acara 1-2 hari masih senang, happy-happy.
0: Betul ya, apalagi orang Atambua kan
1: iya.
0: Ya.
1: Tiba-tiba 1 minggu kemudian, bingung nih.
0: Mau ngapain?
1: Kita sudah balik sini, tidak mungkin balik kembali.
0: Tapi kan? Waktu pas pulang emang tidak ada pikiran untuk balik lagi ke Jogja atau gimana?
1: Tidak ada sih,
0: okay.
1: Soalnya kan kayak sudah tuntutan toh dari keluarga bilang balik sudah begitu-begitu.
0: Iya, apalagi anak Nona kan anak tinggal Nona jauh dari rumah.
1: Iya. Kebetulan juga saya 8 bersaudara kan.
0: Wih, digila sih ini yang jadi jadi cowoknya nih? Kan nih, kayaknya harus sujud semua sama kakak-kakak cowoknya ya.
1: Iya, 8 bersaudara terus saya cewek pertama, anak ketujuh.
0: Oh, oke. Okay. Nah, gitu. Ceweknya ada berapa tuh?
1: 2.
0: Idih, gila sih.
1: Cuman dua.
0: Terus
1: jadi pas balik sini tuh kayak oh harus ada anak cewek begitu kan di rumah. Soalnya yang lain sudah pada berkeluarga. Jadi mau tidak mau ya balik.
0: Akhirnya tetap di Atambua.
1: Di Atambua.
0: Dan kenapa nih? Justru kalau ini sebenarnya vibes kamu nih kayak kakak-kakak teller bank banget nih ya. Apalagi jurusannya akuntansi.
1: Akuntansi,
0: kan?
1: Iya.
0: Kenapa Eka tidak mau seperti orang-orang pada umumnya milih untuk kerja kantoran atau yang kerja-kerja yang kayak di bawah AC kayak gitu-gitu. Apalagi ini vibes-nya udah kayak pekerja kantoran banget nih. Kenapa tuh Eka justru memilih untuk buka usaha kuliner nih?
1: Kalau saya sendiri mau menjadi seorang bos.
0: Cila, sama nih
1: mau
0: sama
1: jadi
0: Kak Sony.
1: Iya, karena kayak gak asik gitu diatur dari bangun tidur diatur gitu-gitu pulang malam terus terima gajinya 1 bulan 1 kali.
0: Iya, betul.
1: Iya kan.
0: Tapi sejak kapan punya pikiran kayak tidak mau diatur? Memang suka ngembangkang ya. Oke.
1: Tidak juga sih. Jadi okay, begini ceritanya tuh saya dari SMP saya tuh
0: dari
1: sudah
0: SMP
1: punya hobi berjualan.
0: Oke. Okay.
1: Sudah punya hobi berjualan. Nah, jadi SMP tuh saya sudah mulai jual-jual online shop dulu.
0: Oke. Okay.
1: Sekitar tahun
0: berapa
1: tuh?
0: Berapa
1: ya?
0: 2014. Ya, itu kamu SMP 2014. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Tapi itu masih kayak online shop begitu-begitu sih, belum.
0: Dan waktu itu juga kan belum banyak banget orang kenal
1: iya.
0: online shop kan.
1: Mm-hmm. Tapi pokoknya masih yang biasa-biasa begitu.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Lebihnya kayak tiba-tiba buka orderan salad, bubur kacang, gitu-gitu. SMP tuh saya sudah mulai yang antar-antar ke kantor-kantor.
0: Wih, gila SMP. Sih anak sekecil itu.
1: Iya, pokoknya kayak mau gimana kayak gitu.
0: Itu
1: kayak hobi.
0: Sebentar, itu kamu buat sendiri?
1: Buat sendiri.
0: Oke, okay,
1: buat sendiri kayak bubur kacang begitu. Terus masuk nih ke kantor. Kak, kita ada ini, mau coba gitu. 5.000 dulu. Terus mulai masuk SMA, mulai kenal yang itu online shop. Pokoknya online shop itu SMA sih. Itu saya mulai jualan baju, tas, sepatu, begitu-begitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu memang kamu emang punya basic dasar kayak bisa masak gitu ya?
1: Iya.
0: Belajar dari mama. Oke.
1: Okay. Belajar dari mama karena mama juga punya hobi yang sama. Jadi saya tuh dari masih kecil-kecil tuh sudah yang bikin kue apa semua, terus kayak kepo. Mama kalau bikin apa, oh langsung kepo begini. Jadi pas SMA tuh saya sudah online shop, terus saya sudah mulai bikin kue, terima pesanan dari guru-guru.
0: Oke. Okay. Gitu. Wih, gila sih.
1: Dari guru-guru tuh. Tapi kayak modal nekat, Bu, saya ada jual ini begini. Sampai ibu tuh pernah bilang, "Kak, kamu jual apa?" Saya bilang, "Saya jual puding crispy, mau coba, Ibu?" Ibu
0: puding
1: sudah pernah
0: crispy?
1: Puding crispy itu salah satu menu best seller sampai hari ini.
0: Sampai hari ini?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, puding crispy itu sempat yang ibu tuh bilang, "Kak, kamu jual apa? Puding crispy, Bu." Terus ibu bilang, "Itu rasanya bagaimana begini-begini?" Jadi saya tuh jelaskan, ibu bilang, "Ibu mau pesan, tapi boleh tidak ibu minta resep?" Ibu minta resep, tapi kayak terus? Ibu bilang minta resep aja begini-begini, tapi ibu tuh cuma buat makan begitu-begitu.
0: Oke, okay, terus
1: ya
0: dikasih.
1: Namanya juga masih kayak anak-anak gitu.
0: Ibu guru tuh
1: masih polos ya.
0: Masih polos.
1: Akhirnya udah kayak kasih, ibu bilang ibu tidak jual, ibu hanya buat makan saja.
0: Oke.
1: Okay. Begitu. Ya sudah.
0: Akhirnya kasih.
1: Kasih.
0: Widih, ya. Tapi memang
1: tapi ya tidak apa-apa sih.
0: Tidak apa-apa ya. Tapi sampai sekarang juga masih jual.
1: Iya, masih jual sampai sekarang. Oke.
0: Okay. Nah, kamu tadi kan katanya memang tidak mau anaknya tidak mau diatur ya. Ini memang rata-rata perempuan cewek anak pertama cewek emang tidak mau diatur atau ketriggernya apa nih?
1: Lebihnya kayak bukan tidak mau diatur dalam hal pokoknya lebih tidak mau diatur dalam hal kerjaan.
0: Oke.
1: Okay. Kerjaan. Jadi kayak pagi-pagi tuh kita harus itu kan kalau misal kita kerja di kantoran kan jadi rutinitas yang betul-betul pagi jam
0: kantor,
1: sekian harus
0: di kantor,
1: ke kantor begini-begini, tidak ada waktu luang, susah gitu. Apalagi kayak saya akuntansi nih.
0: Iya.
1: Khusus kayak orang-orang bank kan susah tuh ada waktu.
0: Betul.
1: Walaupun ya cantik-cantik di bawah AC gitu kan.
0: Tapi ya
1: begitu waktunya.
0: Tapi pernah enggak sih kamu kayak lagi jualan terus dia tanya, biasa kan orang-orang kepo gitu ya. Kayak, aduh Nona kenapa tidak mau buka ini, kenapa tidak mau kerja di kantor, kenapa tidak tes CPNS, kenapa tidak ini itu, pernah tidak ada orang yang kayak gitu?
1: Oh banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, sampai hari ini pun masih ada yang bertanya kayak, kak kuliah jauh-jauh di Jogja, di Jogja terus pulang jualan begini-begini. Saya tuh malahan pemikirannya saya tuh, orang-orang sini kayak kenapa pemikirannya seperti itu?
0: Iya betul.
1: Padahal itu tuh kayak misal, nah ada lubang nih, semua tuh kan berboyong-boyong masuk di lubang itu. Kayak misal PNS, kantoran, semua kan berboyong-boyong nih. Kenapa saya tidak pilih jalur lain?
0: Oke,
1: okay.
0: Kayak berarti kamu lebih suka jalur lainnya ya?
1: Terus kan enak tuh, diatur sendiri, semua-semua sendiri, terima uangnya setiap hari. Iya kan, dibandingkan kalau misal kantoran, saya kerja dari pagi sampai malam, diatur semua-semua. Terus satu bulannya saya terima gaji satu kali.
0: Oke. Okay. Kamu punya pikiran kayak gini nih setelah pulang dari Jogja atau bahkan pas masih kuliah atau baru mau kuliah udah punya pikiran kayak gini?
1: Saya tuh dari SMA itu saya pemikirannya mau kantoran tapi saya harus punya usaha sampingan.
0: Oh, side hustle gitu ya.
1: Iya. Terus pada saat mau selesai nih, selesai kuliah nih, selesai kuliah tuh saya pikir, kayaknya tidak deh, saya harus menjadi seorang pengusaha.
0: Oke. Ya. Tapi kenapa waktu itu kan kamu kan itu ya usahanya kuliner gitu makanan. Kenapa waktu kuliah nggak milih jadi apa ya chef gitu kuliah chef gitu
1: sih? Iya sih harusnya.
0: Harusnya ya. Apakah sekarang baru menyesal?
1: Saya saja ambil akuntansi itu salah jurusan itu.
0: Oh iya.
1: Saya tuh awalnya ke Jogja tuh mau ambil kesenian. Okay. Saya tuh dari kecil tuh hobi nari, hobi-hobi yang tampil. Saya tuh pengin tampil depan umum.
0: Itu
1: hobinya saya gitu.
0: Vibes-nya anak yang pokoknya dapat sorotan banget ini.
1: Pokoknya harus disorot.
0: Terus
1: pada saat itu tuh sempat tes nih di ISI di salah satu kampus ternama negeri kan,
0: Institut Seni
1: tapi itu saya tidak diterima karena waktu itu saya sudah dandan yang sangat-sangat cewek nih.
0: Cilalah.
1: Tiba-tiba disuruh harus, saya kan jiwanya agak laki sedikit.
0: Oke.
1: Walaupun dandannya cewek
0: ya.
1: Tapi agak laki,
0: tapi laki-laki dalam diri ini tetap ada aja.
1: Terus sudah yang cewek-cewek parah, tiba-tiba disuruh main drama, tapi dramanya tuh yang kita harus kemayu-kemayu pakai musik yang jadi ya, langsung tidak lulus, langsung X, gagal.
0: Waduh.
1: Langsung gak diterima hari itu
0: ya.
1: Tiba-tiba putar-putar kampus, lihat jurusan apa, bikin kuliah apa, kayak bingung. Langsung ada jurusan akuntansi, daftar. Akuntansi.
0: Waduh, gila sih.
1: Gitu.
0: Jadi awalnya ke Jogja itu ternyata tujuannya adalah ISI
1: di kesenian.
0: Tapi memang dari dulu emang suka nari gitu.
1: Suka.
0: Dari mama bapak juga orangnya seni banget.
1: Kalau mama sih.
0: Mama ya.
1: Mama seni. Okay. Saya dari kecil-kecil dari masih SD itu nari. Tapi ya salah, akhirnya berbelok semuanya sampai hari ini berbelok.
0: Sampai hari ini, tapi kamu nyaman sekarang?
1: Nyaman sekali. Nyaman sekali.
0: Oke. Kenapa nih kamu merasa nyaman sekali di sini? Ini kamu merasa nemu passionnya banget atau?
1: Iya, karena kayak apa ya? Kerjanya sesuai hobi. Saya tuh hobi masak. Saya hobi yang kayak seni-seni apa begitu. Terus orangnya tuh kayak maunya bebas, yang tanpa ada tekanan. Kalau ini walaupun ada tekanan, tapi tekanannya dari diri sendiri kayak saya harus punya target nih, saya di umur sekian saya harus begini, saya harus begitu. Paling tekanannya seperti itu kan. Tapi bukan tekanan yang dari orang lain, kamu harus selesaikan sekarang. Ya begitu.
0: Oke, kayak gitu ya. Gila sih, keren banget ya. Dan kalau untuk kamu sendiri buka usaha kuliner, terus juga ada Buket ya, Nona. Apa namanya Buket Nona?
1: Buket
0: ya?
1: Nona. Buket Nona. Instagramnya tuh nama Buket Nona.
0: Oke.
1: Tapi di dalam tuh rangkaiannya banyak.
0: Ada apa aja tuh?
1: Ada hantaran, terus sama persewaan kebaya-kebaya, sama kita ada akrilik begitu, terus nanti buat tulisan-tulisan gitu. Papan ucapan.
0: Oke, papan ucapan. Waktu istirahatnya gimana tuh? Kan ini tiga ya. Malam kan yang di sweet box-nya.
1: Iya,
0: di sweet box-nya malam. Terus belum lagi kalau kamu nyiapin apa ya, kayak cake, terus dessert, cemilan-cemilan gitu. Ini kamu membagi waktunya gimana tuh, Eka?
1: Kalau yang awal-awal tuh riweh sih.
0: Riweh ya?
1: Iya. Awal-awal tuh yang kayak, bagaimana gitu.
0: Kayak, berapa tahun sendiri jadinya ya?
1: Betul gitu. Terus sekarang nih bersyukur karena saya sudah punya dua karyawan.
0: Wih,
1: sudah punya
0: gila
1: dua karyawan, jadi ada yang membantu.
0: Akhirnya jadi girl boss juga ya?
1: Iya, akhirnya jadi boss.
0: Jadi boss. Terus
1: iya kan? Jadi kayak sekarang untungnya karyawan tuh mereka sudah tahu nih. Saya kan sudah bikin, oh ini nanti begini. Kayak puding-puding tuh saya sudah ini, sampai mereka sekarang sudah hafal yang, oh cara buatnya begini, begitu.
0: Oke. Jadi sekarang
1: jadi mereka sudah bisa.
0: Kamu sudah ngelepasin bisa mereka yang buat?
1: Tapi belum? Tetap masih kontrol. Kalau untuk cake saya masih belum berani.
0: Resepnya masih dari kamu?
1: Kayak misalnya roll, begitu-begitu.
0: Paling bantu-bantu ya?
1: Bantu-bantu, kayak kasih pecah telur gitu begitu. Tapi kalau yang lain-lain masih saya untuk campur. Tapi kalau kayak puding-puding tuh kan saya ada buku resep nih, saya sudah tulis semua. Jadi mereka tinggal ikut gitu.
0: Gimana sih rasanya jadi bos, susah nggak?
1: Susah-susah
0: menghandle. Gila sih, menghandle karyawan tuh gimana, Eka?
1: asik
0: ya.
1: Karena ya karyawan saya juga anak muda kan.
0: Oke.
1: Okay. Anak muda, jadi kita mungkin sesama masih muda-muda, jadi
0: saling ngerti ya.
1: Saling ngerti. Beda kan kalau misal misalnya yang kita kerjakan tuh orang umurnya di atas kita tuh kan kayak
0: agak segan.
1: Hmm. Kita mau begini mungkin dia ada bikin salah, kita mau tegur kan
0: ya
1: bagaimana gitu.
0: Takut tersinggung lah apa segala macam, apalagi ciwi-ciwi ya.
1: Cewek-cewek
0: dibawa perasaan banget gitu ya. Tapi kalau dari saudara, orang tua, sempat ada yang bilang, "Kak, ayo dong daftar PNS lagi buka," kayak gitu-gitu.
1: Iya. Kemarin tuh pokoknya kakak-kakak tuh coba-coba saja begini-begini masih muda begitu.
0: Siapa tahu lulus kan?
1: Siapa tahu lulus. Saya tuh kayak sudah nyaman begini kayak ini asik loh. Asik, yang kerja sesuai hobi tuh asik. Jadi kayak hobi yang dibayar gitu.
0: Gila sih.
1: Jadi kayak
0: gila sih.
1: Jadi kayak tapi tiba-tiba bilang coba saja, mama juga bilang oh sudah tidak apa-apa coba saja siapa tahu kalau PNS kan masih ada waktu luang sedangkan kalau misal di bank-bank tuh kan yang memang susah kan waktu, jadi kalau PNS tuh kita bisa selingan sama usaha apalagi kalau kita ada karyawan kan enak toh.
0: Betul.
1: Jadi saya sempat daftar kemarin tapi kayak daftar tuh tidak ada persiapan sama sekali
0: karena ogah-ogahan juga disuruh
1: jadi teman-teman tuh yang bantu susun berkas, bantu. Jadi teman-teman sibuk atur berkas-berkasnya, saya sibuk masak puding, aduh, bikin pesanannya orang.
0: Jiwanya di dapur banget ya.
1: Kayak anak dapur.
0: Tapi sempat kayak kecapean enggak?
1: Capek pasti.
0: Capek
1: itu pasti. Itu pokoknya kalau pas yang catering kemarin tuh tahun lalu sempat catering satu minggu full. Satu minggu full.
0: Dari mana itu tuh?
1: Dari Kupang, dari BI.
0: Wih, digila. Nah,
1: jadi itu tuh full dari pagi tuh snack, siangnya tuh makan siang. Jadi saya tuh memperkerjakan tetangga-tetangga.
0: Wow.
1: Jadi memperkerjakan tetangga-tetangga, ibu-ibu, kebanyakan ibu rumah tangga kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu saya berapa orang ya kemarin, sekitar 5 orang. Itu bantu. Jadi kue apa sayur-sayuran gitu-gitu makan.
0: Gimana sih caranya dapatnya, kok kamu bisa BI kan di Kupang ya? Nah itu gimana caranya?
1: Punya circle.
0: Iya. Udah perlu diragukan lagi nih mah.
1: Oke, okay, pas rezekinya, pas hokinya kan.
0: Iya, namanya juga rezeki nggak bakal kemana ya.
1: Iya betul.
0: Tapi sempat sampai drop gitu nggak?
1: Drop yang parah sih tidak sih.
0: Berarti pernah juga, cuman nggak parah banget.
1: Iya, pokoknya paling kayak, wih capek, wih betul-betul yang ini sampai bengkak nih, wih ini mati nih, tiba-tiba, pokoknya begini terus dari satu minggu full.
0: Berarti paling parah yang kemarin itu ya, satu minggu itu. Ya?
1: Paling parah sih itu. Satu minggu full itu sekitar 1000 berapa kotak gitu. 1600-an.
0: Itu antar ke Kupangnya gimana?
1: Itu bukan ke Kupang.
0: Di mana?
1: Sini. Oh, di sini. Ada kegiatan sini.
0: Kegiatannya di sini.
1: Oke.
0: Okay.
1: Jadi itu yang full tuh dari pagi sampai malam tiap hari.

0: Tapi berarti kamu berhasil membuktikan ke tetangga-tetangga juga kan?
1: Iya.
0: Kamu kan udah ngundang mereka juga ya untuk kayak gitu-gitu. Mereka tanggapannya gimana nih waktu
1: mereka
0: dimintain?
1: Mereka senang lah, senang kayak.
0: Aduh, Nona Eka.
1: Baik su, Eka pas balik sini baik sudah tante tante nih biar duduk-duduk begini, tapi tante bisa ada sedikit-sedikit begitu bantu-bantu gitu toh. Jadi kayak mereka senang sih.
0: Oke. Okay.
1: Selama satu minggu itu.
0: Tapi kamu sendiri paling suka kan itu kan kamu kan punya tiga ya, satu yang sweet box,
1: iya,
0: terus dapur Nona sama buket Nona.
1: Buket.
0: Paling yang kamu rasa passion kamu banget di mana tuh? Kalau disuruh milih satu ya, gimana nih?
1: Lebih ke masak-masak.
0: Lebih ke masak ya,
1: lebih ke masak-masak. Okay. Asik sih, masak tuh asik.
0: Kok masak asik ya? Memang kayak... memang pada dasarnya cewek emang ya harus masak gitu
1: iya.
0: Ya tapi kok kamu bisa merasa kalau masak itu asik kan panas gitu kedekat sama api
1: gimana ya pokoknya kayak asik aja gitu kayak asik kayak oh saya harus coba yang baru nih kayak ada yang baru saya harus coba yang ini oh kalau dibuat model begini bagus nih gitu kayak
0: berarti kamu suka buat resep-resep baru terus ya
1: iya suka pokoknya suka kayak tiba-tiba oh kalau saya tambahkan ini dia jadinya bagaimana begitu kayak kepo gitu.
0: Pernah ada resepnya yang gagal nggak?
1: Paling kayak tidak naik kayak kalau kita bikin kue begitu tidak naik oh kenapa mungkin karena kelebihan ini kekurangan ini begitu
0: Okay.
1: Paling itu
0: tapi kamu punya kayak apa pikiran kedepannya kepengen buat usaha kamu jadi lebih besar lagi kayak at least buat kayak kafe gitu.
1: Pengen.
0: Ya. Tapi
1: kalau
0: enggak ada tapinya.
1: belum. Itu, belum. Jadi belum ada tapi itu.
0: Oke.
1: Jadi ya yang di depan BCA itu saya masih buatnya kayak mini-mini warkop mini karena lokasinya yang terbatas.
0: Oh.
1: Sebenarnya kalau lokasinya agak besar terus kayak itu mantap sih untuk dijadikan kafe gitu. Ada tempat-tempat nongki gitu kan. Kalau sekarang kan nongkinya masih terbatas, cuman seputaran situ. Soalnya yang di depannya tuh ada buka distro.
0: Iya, betul.
1: Nah, ada distro kan. Jadi distro tuh tutup sekitar jam 9. Jadi saya tuh untuk bergeraknya tuh agak
0: ke
1: sempit-sempit, iya, cuman sempit. Bisa di
0: kayak
1: itu saja.
0: Seperbatasan-perbatasan aja ya. Jadi agak kurang luwes gitu geraknya. Tapi kamu tutupnya sampai jam berapa biasa?
1: Tutupnya jam 11.
0: 11.
1: 11 malam.
0: Gila sih. Itu bangun pagi jam berapa tuh buat nyiapin lagi?
1: Kalau buat jualan sore paling ya siapnya agak siang-siang gitu. Siapnya agak siang. Tapi kalau puding-puding itu kan dia punya waktu ngeset kayak berapa jam gitu baru ngeset gitu. Jadi itu paling kayak misal orang pesannya sore, pagi-pagi baru buat gitu.
0: Oke, okay, berarti kalau pesannya sore, berarti kamu emang punya waktu. Sempat keteteran enggak?
1: Keteteran
0: awal-awal atau
1: keteteran sih tapi tetap yang bisa
0: sampai pas sekarang memang masih ya tapi
1: iya,
0: tetap bisa selesai juga
1: iya, tapi tetap bisa kayak kemarin tuh tiba-tiba orang kan pesan buket orang pesan buket tapi ada yang sewa kebaya. Nah, full sewa kebaya tuh dari jam 8 pagi kemarin sampai jam 9 malam.
0: Oh, apalagi kan kemarin anak-anak sekolah
1: iya, anak-anak
0: SMA
1: sekolah
0: ya pada terima
1: amplop. Tidak tahu sih, tahun sekarang nih mulai semua, hampir semua sekolah tuh pakai kebaya kan.
0: Iya.
1: Jadi kemarin tuh mereka dari pagi, dari jam 8 datang terus sampai jam 9 malam. Terus orang tuh ada yang pesan buket. Jadi kan saya sebagai owner nih, jadi kayak dia pesan nih kebaya, otomatis kan saya harus, oh bagus nih, cocok nih pakai yang begini sama ini, cocok gitu. Tapi harus bikin buket. Jadi buat ini, oh ya mari masuk. Jadi dia sambil coba, saya sambil rangkai.
0: Tapi tangannya tetap jalan ya.
1: Sambil rangkai kiri kanan gitu. Tiba-tiba, Kak sudah Kak. Oh coba mana lihat, oh bagus nih atau mau coba yang ini, mau gini gitu. Jadi mereka, oh iya Kak, coba kami coba yang ini. Jadi mereka coba lanjut kayak begitu. Jadi itu yang ribahnya tuh
0: di situ ya. Tapi kalau untuk kebaya nih kamu memang handle sendiri.
1: Iya. Pokoknya kan sistemnya sewa kan. Jadi tidak yang ribet-ribet amat dibandingkan kalau masak kan kita harus masak terus kan sampai selesai. Tapi kan kalau kebaya mereka pinjam nanti tinggal

0: teman pada mau sempro, mau ujian. Jadi kita tuh kayak oke, kita buat nih. Mm-hmm. Kita coba buat. Mm-hmm. Buat dan jadi. Saya tuh punya teman kos. Berdua tuh kami berdua buat sama-sama, akhirnya waktu jadi waktu kuliah. Uh-huh. Akhirnya jadi. Terus saya kan balik sini duluan. Mm-hmm. Saya balik sini duluan satu bulan.
1: Oh, kawannya juga dari sini ya, teman?
0: Tidak, teman saya dari Lampung.
1: Oh, dari Lampung. Oke. Okay.
0: Akhirnya dia juga buka buket
1: di Lampung.
0: Di Lampung.
1: Wih, gila sih.
0: Jadi kita berdua tuh sama-sama yang pas buat buket tuh bagus ya, asik ya ternyata kayak rangkai. Terus kita tuh punya mungkin talentanya di situ. Iya. Juga ya, merangkai.
1: Betul. Ternyata punya kayak bakat tersembunyi.
0: Iya.
1: Gitu. Baru keluarnya pas
0: baru
1: itu.
0: Keluarnya pas saat itu. Terakhir saya di sini buka buket, dia juga waktu itu dia masih sementara kuliah. Jadi dia sempat buka juga di Jogja.
1: Oke. Okay.
0: Habis itu dia pindah ke Lampung sampai sekarang.
1: Oh.
0: Dia buka.
1: Mm-hmm. Wow, keren. Tapi paling cuan banget dari semua usaha kamu nih yang mana sih ya, Kak?
0: Kalau buket, karena berhubung di sini kan kampusnya masih
1: ya, dikit ya.
0: Iya. Jadi itu kurang sih, lebih cuan tuh makanan-makanan.
1: Oke,
0: makanan. Puding, terus sama warkop. Warkop kedai begitu di depan BCA.
1: Iya, yang sweet box.
0: Itu kan
1: gitu
0: saya
1: ya,
0: bukanya tiap hari. Jadi ya ada saja pemasukan setiap hari. Kan saya buka dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu libur. Tapi kalau kayak puding-puding, cake-cake itu saya bukanya setiap hari.
1: Oke. Okay. Berarti kamu tetap buat di rumah?
0: Tetap buat di rumah.
1: Terus kalau misalnya kamu buka di malam ya, kalau malam terus ada yang mau datang sewa kebaya atau ada yang mau datang ambil cake gitu-gitu gimana tuh?
0: Bisa, kan saya punya anak kerja.
1: Oh, anak kerjanya ditinggal di rumah atau?
0: Jadi dia yang jaga di lapak. Dia kan sudah bisa paling kalau di lapak tuh kan tinggal goreng-goreng. Gitu. Jadi dia yang jaga di lapak, saya balik nih. Jadi saya yang riwah mondar-mandir.
1: Riwah juga ya.
0: Iya.
1: Sempat ada pikiran untuk bukanya di rumah aja enggak sweet box-nya?
0: Sempat ada pemikiran seperti itu, tapi saya melihat apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Tidak terlalu rame sih. Lokasinya.
1: Betul,
0: kan
1: lokasi. Karena strategis atau enggak
0: kurang,
1: gitu
0: ya, kurang strategis. Kalau di situ kan strategis tuh langsung depan
1: betul
0: di BCA
1: keramaian di tengah kota,
0: jalur utama
1: gitu.
0: Kan.
1: Ya, betul.
0: Terus sampingnya kan hotel. Sampingnya hotel, depannya Alfamart 24 jam, pertokoan, gereja gitu. Jadi itu strategis. Tapi kalau di rumah tuh jauh. Parah itu.
1: Tapi kalau misalnya punya kamu tuh emang udah jadi langganan mereka banget, tetap aja bakal dicari tahu.
0: Iya, bisa jadi, bisa tapi jadi. Betul-betul yang kalau kepingin parah sih. Tapi kalau buat nongkrong saya rasa kurang.
1: Iya sih, kurang ya arah-arah kita.
0: Arah-arah kan kita itu parah.
1: Betul-betul. Wow. Dan untuk kayak kuliner gitu-gitu menurut kamu cuan enggak?
0: Cuan
1: banget
0: cuan,
1: ya.
0: Cuan, makanya saya berjalan sampai sekarang. Kalau nggak cuan ya saya berbelok pasti.
1: Oke. Okay. Tapi kalau suatu saat nanti nih ya, misalnya kamu bakal terus di bisnis ini kuliner atau ya, suatu saat nanti kayak bakal jadi tes PNS juga atau gimana?
0: Sejauh kantor ini ya masih tetap ya. Tetap. Tapi kurang tahu ke depannya. Kalau ke depannya misalnya ada bukan tawaran sih, kayak siapa tahu nasibnya mungkin Tuhan bilang,
1: yeah, betul.
0: Eka kamu sambil berbisnis kamu harus punya penghasilan tetap yang bisa menghidupi suatu saat nanti ketika kamu tidak kuat lagi untuk mencari uang.
1: Betul.
0: Ya bisa.
1: Bisa jadi
0: bisa,
1: ya.
0: Bisa jadi.
1: Pokoknya lihat aja.
0: Lihat saja kan masih. Ya mas, tahun ini baru 25, kan PNS sampai 35 kan?
1: Iya, sampai 35.
0: Siapa tahu semakin ke depan membutuh cuan yang lebih banyak, siapa tahu tes dan lulus.
1: Tapi menurut kamu bakalan lelah gak sama rutinitas ini? Kedepannya, kayak mungkin 5 tahun,
0: tidak
1: tahun
0: sih.
1: Belum ya?
0: Belum, sampai sekarang tidak.
1: Masih seneng banget.
0: Masih
1: ya?
0: Masih seneng. Malahan saya pemikirannya, oh saya harus kembangkan nih, saya harus begini, saya harus buka lagi begini, harus buka cabang. Saya kan kebetulan juga belum berkeluarga toh, jadi saya tuh masih bingung, siapa jodoh saya?
1: Gila.
0: Ya. Jadi kalau jodoh saya bawa saya kemana, saya harus melihat juga situasi di sana untuk bisa saya kembangkan. Iya Kak, kalau di sini kan, oh saya sudah tahu pasarnya saya begini. Kita daerah perbatasan nih. Jadi lebih disorot orang-orang dari Timor Leste begini-begini gitu kan.
1: Tapi pernah ada orang dari sana yang
0: Timor Leste?
1: Tempat
0: banyak. Iya, banyak. Sampai kemana?

0: kemarin tuh saya dikasih tas sama orang orang Timor Leste.
1: Wow.
0: Mungkin mereka tuh pas apa? Nginap di hotel. Hotel sebelah. Jadi mereka nongkrong-nongkrong gitu.
1: Okay. Wow, keren banget ya. Ternyata Eka nih orang yang seperti itu, karena berawal dari tidak mau diatur dan punya cita-cita kepengen jadi bos ya. Sekarang juga udah punya dua karyawan nih, udah benar-benar girl boss ini namanya. Mungkin ada sesuatu yang mau kamu sampaikan Eka untuk orang-orang yang masih menganggap kalau pekerja kantoran itu adalah sesuatu yang bagus banget, dan kayaknya orang kalau sarjana tuh memang cocoknya di kantoran gitu. Atau untuk teman-teman yang kepengen membuka usaha juga, ada gak nih yang mau kamu sampein?
0: Oh iya sih, kalau menurut saya kuliah itu tidak selamanya harus di kantor ya.
1: Okay.
0: Kuliah itu tidak selamanya harus di kantor. Kalau ada cara lain atau punya talenta, punya talenta yang di luar jalur itu bisa dimanfaatkan selagi halal kan?
1: Selagi halal.
0: Iya.
1: Okay.
0: Menurut saya begitu. Terus untuk anak-anak muda, semoga pokoknya tidak boleh gengsi.
1: Iya,
0: karena betul. Gengsi itu yang mematikan kita.
1: Betul.
0: Iya.
1: Banget lagi.
0: Karena kebanyakan anak muda, apalagi orang-orang timur tuh gengsi.
1: Iya.
0: Gengsi. Saya baru pulang kuliah nih dari Jawa, terus saya jualan, nanti orang-orang bilang apa? Begitu tuh yang parah. Itu tidak bisa
1: maju kalau kayak gitu ya. Jadi memang sih harus
0: buang rasa
1: gengsinya gengsi. Itu. Dan kalau punya skill atau kayak punya bakat-bakat terpendam kayak tadi Eka aja sebenarnya tidak tahu kalau ternyata bisa buat buket ya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata bisa
0: ternyata
1: juga.
0: Bisa.
1: Betul gitu. Banget. Jadi kalau kamu punya skill atau bakat-bakat terpendam ya, teman-teman, mungkin bisa diulik lagi, digali lagi lebih jauh lagi, dan seperti kata Eka tadi, jangan gengsi terutama
0: jangan
1: untuk anak-anak muda, karena gengsi itu hanya akan bikin kita stuck di situ ya.
0: Iya,
1: tidak akan
0: betul.
1: Membuat kita maju.
0: Iya.
1: Dan sarjana itu tidak selamanya harus kerja di kantor. Kalau punya sesuatu yang lebih cuan di samping pekerjaan di kantor, kenapa tidak gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Okay. Thank you banget Eka udah mau kita ajak ngobrol di episode kali ini, dan teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus Stereotype Podcast RRI Atambua, dan kita masih bakal ngebahas dan mematahkan stigma dan juga stereotype yang ada dalam masyarakat. Sekali lagi, thank you Eka.
0: Okay, thank
1: Sampai
0: you.
1: Sampai jumpa.
0: Bye-bye.

0: Ketika Bapak jadi, Bapak jadi wakil bupati, pernah tidak Bapak nonjob orang?
1: Pernah. Pada saat itu kami pernah menonjobkan 4 pejabat. 2 pejabat eselon 2, 2 pejabat eselon 3. Karena ada indikasi berupa laporan dan lain-lain yang dianggap oleh pemimpin atau bupati dalam hal ini bisa dijatuhkan hukuman berat, maka yang bersangkutan dibebas tugasan sehingga untuk menjamin kelancaran pemeriksaan. Kalau dia masih menjabat, dia diperiksa bisa saja tidak terjadi kelancaran.
2: Ya, ketika lalu disinyalir bahwa saya tidak melaksanakan mengeksekusi 9 camat ini karena 9 camat ini ada berpihak kepada sahabat jilid tua.
0: Salah satu paslon.
2: Terus saya bilang begini, kalau dokumen-dokumen yang mengharuskan saya untuk mengeksekusi 9 camat ini tidak sampai di meja saya mengeksekusi mereka pakai apa?
0: Dasar apa?
2: Dasar hukumnya apa untuk menghentikan pembayaran atau untuk menghentikan pembayaran tunjangan kepada mereka?

Selamat datang kembali di podcast Stereotype RRI Hatamua. Edisi hari ini kami ingin bicarakan tentang fenomena.

0: Sate siang.
1: Sate siang di Pro 2 FM.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang. Dan kali ini kita masuk ke informasi olahraga teman Pro 2. Soft tennis menjadi cabang olahraga ketiga yang akhirnya sukses mempersembahkan medali bagi kontingen merah putih dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi tim bergu putra soft tennis Indonesia akhirnya menyumbang medali perunggu yang juga menjadi medali ketiga setelah cabang olahraga wushu dan tekbal yang turut memboyong medali serupa beberapa jam sebelumnya. Medali perunggu tersebut diperoleh soft tennis Indonesia setelah ditundukkan Jepang pada babak semifinal yang berlangsung di Higashiyama Park Tennis Center Nagoya, Jepang di hari Minggu pagi. Tim soft tennis bergu putra Indonesia dipaksa harus mengakui keunggulan tim tuan rumah dengan skor 2-0 ya. Dan pada partai pembuka sendiri, pasangan Tio Hutauruk dan Fernando Sanger akhirnya diturunkan untuk melawan duo Takuya Kurosaka dan Takafumi Uchimoto ya. Enggak apa-apa lah ya teman Pro 2. Medali perunggu pun udah bikin kita bangga banget dan ini adalah medali ketiga selama Asian Games gitu. Iya teman Pro, cabang olahraga yang sangat bergengsi ini. Jadi ya kita patut berbangga ya teman Pro 2. Thank you banget buat tim soft tennis putra yang udah menyumbangkan medali perunggu untuk Indonesia.

pengamatan meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Oke teman Pre-Duet, tadi kita udah ngomongin soal soft tennis putra yang berhasil menyumbangkan perunggu bagi Indonesia. Dan ini adalah yang perunggu itu adalah medali ketiga. Nah, tahu gak sih kalau medali pertama bagi kontingen Indonesia justru diraih oleh atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar. Dan Seraf Naro ini memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor champion putra di Aichi Prefecture Martial Art Hall Jepang minggu kemarin. Naro memastikan posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Keren banget teman Pro 2. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan yang tinggi banget buat para pesaingnya. Akhirnya dia memperoleh nilai 5,00 untuk qualify of movement dan 2,720 untuk overall performance dan 2,00 untuk degree of difficulty sehingga mengumpulkan total skor 9,720 poin. Keren banget.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Iqro.

0: ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Hati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: semua pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia ya, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: di chartnya Top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chartnya Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight kita lewati berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan

0: membahas berapa kali kita saling memaafkan. Dan rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. No.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Jenny dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number All. 14.

0: peringkat ke-13 minggu ini memasuki minggu ke-8 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Day on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Siap-siap sama Bro 2 masih di Internasional Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman Bro 2, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman Bro 2 ada my man, the one and only Bruno Mars teman Bro 2 dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman Bro 2, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Wah, lu ngerti gak itu? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, yes, teman Pro2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number I Just Might. Number 3.

0: aja dengan rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman Pro2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

banget ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elanda Krisnandaru sending off the air. And have a great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kembali dengan saya Ari Leon ya. Baru saja kita dengarkan bersama Top 20 nasional, baik Top 20 Indonesia maupun Top 20 Barat nasional yang disiarkan secara berjaringan di seluruh Pro 2 RRI di seluruh tanah air. Nah, kembali lagi bareng saya Ari. Kali ini kita udah di Attambua ya, di perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Kamu bakal saya temani lagi masih sampai di jam 7 malam. Jadi masih terang nih ya kebersamaan kita nanti sampai gelap, sampai malam pokoknya. Jadi kita akan bareng-bareng nih bersama, ada inspirasi sore di edisi weekend hari ini. Dan nantinya juga akan ada info buat kamu yang mungkin mau healing atau mau hunting ya, mencari spot berwisata. Nanti akan ada tips-tips wisata buat kamu di jam 6 sore sampai jam 7 malam. Oke, saya akan hadirkan dulu nih sederet lagu buat mengisi kebersamaan kita lagi di sore ini sambil menikmati akhir pekannya. Selamat bersantai ria bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Digital yang bisa kamu download aplikasinya di Android atau di iPhone kamu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking berat.

Nah, kita mau produk dimanapun berada, kita di sore hari ini banyak yang mungkin punya rencana untuk bisa benar-benar membuat sesuatu yang produktif. Artinya tidak hanya di rumah, tapi mungkin bisa membuat sebuah cerita yang menarik, yang bisa berkesan ya, dan bisa jadi refreshing buat menghilangkan penat dan juga mengusir kejenuhan menghadapi rutinitas setiap hari. Rutinitas yang kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang juga membosankan. Tapi bosan bukan berarti menyerah ya, tapi mungkin pekerjaan yang perlu diperbarui lagi, atau kerja yang perlu direfresh lagi biar lebih segar dan bisa memberikan kesan yang lebih baru dan menarik. Nah, buat kamu, biar pekerjaan kamu tidak menjadi sesuatu yang membosankan, saya punya beberapa tips nih, bakal saya kasih ke kamu saat lagi. Tapi jangan kemana-mana, karena kita bakal dengarkan sederet lagu. Dan nanti usai azan maghrib sore hari ini, saya masih akan kembali dengan tips-tips dan juga kiat yang inspiratif. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan tuh orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, sampai gitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu negara termiskin di dunia? Dalam edisi terbaru laporan Prospek Ekonomi Dunia, negara termiskin adalah Sudan Selatan. Sudan Selatan sendiri secara resmi bernama Republik Sudan Selatan yang merupakan sebuah negara di Afrika Timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Juba, terletak di negara bagian Katulistiwa Tengah, sebelah selatan. Negara termiskin di dunia, Sudan Selatan, telah dilanda kekerasan sejak didirikan pada tahun 2011. Negara yang kaya akan cadangan minyak ini, yang berpenduduk sekitar 15 juta jiwa, merupakan contoh nyata dari kutukan sumber daya alam, di mana kelimpahan sumber daya alam memicu perpecahan politik dan sosial, ketidaksetaraan, korupsi, dan peperangan. Mayoritas penduduknya bekerja di pertanian tradisional. Meskipun kekerasan dan peristiwa iklim ekstrim seringkali menghalangi petani untuk menanam atau memanen tanaman. Diperkirakan 9 juta orang, lebih dari 60% penduduk Sudan Selatan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Tamu Pro 2 kembali lagi di Sore Ceria. Nah, ini saatnya kembali akan kami hadirkan ya lokasi atau tempat wisata di NTT yang paling baru dan mungkin belum diekspos gitu ya. Nah, jadi kita mau ekspos nih malam hari ini. Tapi ya itulah, karena efisiensi dan juga beberapa kendala kita mengalami sedikit banyak musibah sehingga fokusnya agak sedikit bergeser. Tapi mudah-mudahan wisata alam bahkan beberapa wisata yang ada di NTT ini bisa tetap terawat untuk nantinya kalau berbagai rintangan ini udah berlalu, mungkin bisa dibenahi lagi. Nusa Tenggara Timur memang menyimpan banyak hidden gems, bahkan juga destinasi wisata baru yang alami, yang masih sangat alami, belum terlalu ramai terekspos gitu, underrated lah ya, dan menawarkan suasana yang tenang. Jadi kalau di Fatum Nasi kan ini udah sangat familiar ya, tapi memang ini jadi ikon yang tidak terkalahkan. Dia memiliki keunikan hutan bonsai, kemudian Bukit Cinta. Nah, ini tidak akan pernah membosankan. Siapapun yang ke sana mungkin dia akan merencanakan untuk bisa kembali 2 bahkan 3 kali. Karena setiap musim itu beda vibes-nya. Kawasan di kaki Gunung Mutis ini juga menghadirkan padang savana, perbukitan hijau, ada pepohonan ampupu juga. Ya, ini pohon eukaliptus yang udah tua, usianya itu udah ratusan tahun. Memang pohonnya itu kerdil menyerupai bonsai alam, dan udaranya memang ya tidak terkalahkan. Apalagi di saat musim dingin, sangat sejuk, suasananya magic banget, ala-ala di negeri dongeng dengan kabut tebalnya. Kemudian juga mungkin salah satu yang ada di Pulau Flores juga di Manggarai Barat, itu namanya Nuka Molas, Pulau Mules. Nah, ini juga unik, punya daya tarik tersendiri. Ini kenapa disebut sebagai Jurassic Park-nya NTT, khususnya Flores. Ya, disebut sebagai Jurassic Park Flores bagian selatan ya, karena di pulau ini menyuguhkan perpaduan ada bukit cadas, pantai pasir putih yang bersih, kemudian padang savana dengan kawanan rusa liar, dan di sana juga kamu bisa melihat penyu. Jadi wisatawan pasti mungkin wisatawan luar belum tahu nih, belum banyak yang tahu tentang spot ini. Kalau dia mulai terekspos dan banyak yang pernah kesini, pasti akan direkomendasikan buat lebih banyak lagi wisatawan luar ya. Nah, NTT bukan hanya itu, masih banyak yang bakal saya hadirkan informasinya buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 dan dapatkan beragam info menarik seputar wisata.

0: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Prodio FM.
2: Teman Prodio masih di Sore Ceria dan pastinya info pariwisata. Nah, tadi kita mulai dari daerah Timur Tengah Selatan, juga kita menuju ke Pulau Flores. Sekarang kita kembali lagi ke daratan timur ya. Di ternyata ini juga ada Hidden Gems-nya. Ada di mana nih? Pantai Wini dan Pantai Oe Usapi Timur Tengah Utara. Nah, ini daya tariknya terletak di daerah perbatasan yang pasti PLBN Wini Kabupaten TTU ya, dengan negara Timor Leste. Benar, salah satu distrik Timor Leste yang berada di wilayah barat atau ada di tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Jadi Pantai Wini ini salah satu destinasi bahari unggulan di Kabupaten TTU ya, yang lokasinya itu memang ada di kawasan perbatasan dengan enklave Oekusi Timor Leste, dekat dengan pos cross border PLBN Wini di Kecamatan Insana Utara. Ada daya tarik dan suasana yang memiliki karena garis pantainya yang landai dengan perpaduan pasir juga tebing-tebing karang di sekitarnya. Jadi lautnya itu relatif tenang. Ini cocok sekali nih buat bersantai menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset dengan latar batas negara. Kemudian jalur ini juga merupakan jalur menuju kawasan yang sudah sangat memadai, mudah dijangkau baik dari arah Kefamananu bisa maupun dari Kota Atambua juga bisa melalui jalur pesisir utara. Kalau Pantai Oe Usapi, nah ini nih, kalau Pantai Oe Usapi ini berada dalam satu kawasan pesisir Humusu C Insana Utara. Memang tidak jauh dari pantai utama Wini ya, tapi tempat ini tergolong lebih alami dan masih jarang tersentuh keramaian yang komersialisasi gitu. Ada daya tariknya di sini kalau mau melihat landscape pantai karang ya, ini menyajikan landscape pantai karang dan ada teluk kecil yang sangat tenang di sana. Suasananya sangat asri dan cocok sekali buat para pengunjung yang mencari kedamaian ya, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Di sini cocok banget. Mungkin populer ya bagi warga lokal di sana untuk bersantai sore hari. Kalau yang hobinya fotografi landscape, kayaknya ini pas nih. Atau sekedar mau menikmati angin laut di tepi batas perbatasan, nah ini juga cocok banget. Keren lah pantainya ya. Ini juga ada di jalur Wini juga, tepatnya di arena, dekat arena pacuan kuda gitu. Nah, itu dia beberapa informasi wisata yang sudah kami sajikan. Tapi bukan hanya itu, masih banyak. Kalau masih pengen tahu, masih pengen info yang lebih lengkap lagi tentang wisata di NTT, dengarkan terus Sore Ceria di Prodio FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: teknologi itu kan bukan hanya berdasarkan ilmu fisika, dia juga ada kolaborasi antara beberapa ilmu, mungkin kimia dan sebagainya. Jadi lebih gampang mungkin, tapi tidak untuk semua orang. Saya rasa siapa saja yang mau belajar, entah itu ilmu apapun, dia akan lebih mudah adaptasi sama teknologi apapun. Kalau kita menguasai suatu teori, kita pasti bisa menjadi pencipta, bukan cuma pengguna. Misalnya teori Archimedes, memang teorinya gampang, tapi harus dikolaborasikan dengan ilmu lain. Kita bisa menciptakan misalnya sepatu atau sendal yang memungkinkan kita untuk bisa berjalan di atas air. Menjadi pencipta atau pengguna tergantung pada semangat seseorang untuk belajar, menemukan sesuatu yang baru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Oke, teman Pro2 masih lagi dengan info wisata. Kali ini kita menuju ke mana lagi ya? Oke. Nah, kamu yang mungkin sudah pernah ke Semau, nah, apakah kamu tahu di sana ada berapa destinasi atau spot yang bisa jadi pilihan untuk menikmati liburan atau bersuah foto? Sangat banyak. Jadi ini agak butuh effort ya untuk menempuh perjalanan yang lumayan panjang, karena di Pulau Semau itu untuk bisa menjelajahi semua destinasi di sana kita harus menempuh perjalanan dari utara ke selatan yang cukup jauh. Jadi di Pulau Semau, sebuah pulau eksotis yang terletak di sebelah barat Kota Kupang, dan pulau ini walaupun dia lebih dekat Kota Kupang, tetapi dia masuk dalam wilayah Kabupaten Kupang, lebih jauh lagi ya. Nah, pulau ini menawarkan pelarian dari hiruk pikuk kota dan memiliki pantai-pantai berpasir putih yang sangat alami, relatif tenang dari keramaian wisatawan juga. Karena mau ke sana ya harus berperahu lagi ya, atau pakai kapal feri. Nah, untuk akses dan perjalanan di sana bisa dijangkau dengan menyeberang menggunakan kapal motor atau perahu kayu ya, dari pelabuhan Ternau Kupang menuju ke pelabuhan Hansisi namanya. Pelabuhan Hansisi yang ada di Pulau Semau, dan perjalanannya tidak jauh ya, belasan menit lah udah sampai dari pelabuhan Ternau. 15-an menit atau paling lama 20 menit, itu pun kalau jalannya pelan banget. Dan untuk daya tarik di sana, pesonanya luar biasa. Jadi selain pesona bahari, Pulau Semau terkenal dengan suasana pedesaan, pedesaan pesisir yang sangat tenang. Kita bisa melihat hamparan area pertanian masyarakat di sana yang sangat bagus, karena masyarakat di sana mayoritas mata pencahariannya adalah bertani tanaman bawang, sayuran ya, tomat dan lain sebagainya. Dan ternyata di pulau kecil ini sangat subur, pertanian di sana sangat maju, dan juga hasil

panen yang jarang gagal gitu ya. Masyarakat di sana juga terbilang sangat sangat ramah, warga lokal di sana. Deretan pantai yang berpasir putih yang bersih di sepanjang pesisirnya bisa dieksplor, bisa dinikmati sepuasnya tanpa ada pantangan atau halangan di sana. Di sana ada salah satu pantai yang paling terkenal, namanya Pantai Liman. Ini yang ada di ujung ya, paling utara kalau tidak salah. Jadi Pantai Liman terletak di kawasan Semau Selatan, ada di ujung selatan, dan ini menjadi salah satu destinasi paling populer sekaligus sangat ikonik di Pulau Semau. Oke, informasi ini mengantar kita untuk pengunjung kebersamaan kita, dan saya mau pamit dulu. Selamat menikmati akhir pekannya. Semoga hari ini bisa dimanfaatkan dengan baik biar bisa kembali menjalani rutinitas dengan bahagia. Tetap di Pro 2 Hari, karena kamu bakal ditemani Rantia Suparji untuk jaga malam.

kalau SMP Don Bosco itu memang dikenal sebagai sekolah Katolik, tapi pada prinsipnya kan Don Bosco terbuka untuk semua agama. Nah, tentunya keberagaman daerah ini juga menjadi salah satu faktor. SMP Don Bosco juga memiliki siswa yang berlatar belakang beragam agama. Walaupun mayoritasnya Katolik, tapi ada juga agama Protestan, ada Islam juga, ada juga Buddha. Tapi kemarin Buddha itu sudah pindah ke Flores, tidak salah. Sekolah terbuka. Jadi, nah dari keberagaman ini justru menjadi kekayaan di SMP Don Bosco. Pesan saya buat anak-anak zaman sekarang di daerah perbatasan itu, karena beda suku, beda agama, jadi bisa hidup berdampingan. Pilih yang menyatukan. Berteman itu enggak harus apa namanya, enggak harus seiman, tapi harus sehati dalam menghormati.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung
0: terbuka. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: yang bisnis ekonomi, nonton konser, worth it ya sih. Cuman saya jadi kayak mempertanyakan, apakah saya tidak sesuka itu? Soalnya saya tidak menangis. Kalau tidak suka ya worth it,
1: worth
0: ya.
1: It,
0: tapi kalau FOMO, nah itu tuh. In this economy, nonton konser, worth it ya sih? Nah, makin kesini sebenarnya makin banyak banget ya konser-konser yang di Jakarta lah.
1: Tahun ini tuh kayaknya hampir Jakarta diserbu ya.
0: apalagi K-pop ya?
1: Iya,
0: jangan yang Korea aja deh, yang internasional.
1: Yang internasional tuh banyak
0: banget kan.
1: Simple Plan juga datang. Sebenarnya tuh kayak
0: The Weeknd.
1: Iya, The Weeknd.
0: Akhir-akhir tahun. Pokoknya sangat banyak di tahun 2026 ini. Semangat deh buat lu pada yang mau nonton konser.
1: Tapi nah, menurut kamu worth it gak nonton konser itu?
0: Kamu dulu.
1: kalau kita orang have sih.
0: Bawa-bawa orang have nih. Nah, kalau kita orang have, kamu gimana?
1: Kalau aku sih
0: apa?
1: Itu kalau konsernya menurutku worth it ya.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Iya. Karena tapi
1: kita ngebeli experience gitu, kita ngebeli pengalaman gitu, apalagi untuk sesuatu hal yang kita udah suka bertahun-tahun.
0: Nah, gitu. I see, betul.
1: Tapi kalau baru suka setahun juga worth it
0: aja sih kalau memang pengen banget.
1: Ya betul. Supaya yang perlu dibatasin adalah fangirlingnya,
0: sebenarnya
1: kan.
0: Nanti kita bakal bahas itu lebih dalam lagi.
1: Iya. Nah, menurut kamu nih?
0: Kalau menurut saya sih, sebenarnya jawabannya agak-agak ambigu nih, Dil. Worth it gak worth it, tergantung. Sepengen apa dan kamu suka
1: sesuka apa,
0: sesuka
1: gitu,
0: apa ya, sama si artis yang mau konser ini. Kalau emang suka banget kayak udah ngestan bertahun-tahun ya gas.
1: Ya udah, iya.
0: Pergi.
1: Udah. Kamu udah berapa tahun nungguin?
0: Berapa tahun ya? Ya, pokoknya bertahun-tahun lah.
1: Ya, nah.
0: Tapi ya gas aja. Jadi kalau memang suka banget worth it buat ditonton.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Karena memang menghabiskan uang untuk hal yang kita sukai itu
0: nggak bakal nyesel.
1: Iya betul.
0: Kayak
1: lebih nyesel
0: kalau apa?
1: Kalau nggak beli.
0: Iya. Lebih ini nih kayak bomber banget, kayak bomber banget. Lebih baik menyesal beli daripada menyesal tidak beli.
1: Apa uang bisa dicari?
0: Iya betul. Konser yang kamu pengen kapan lagi kan?
1: Betul gitu. Karena ya nggak ada kesempatan. Misalnya kita nggak tahu ya kedepannya apa yang akan terjadi.
0: Betul,
1: jadi
0: ternyata
1: kita udah nggak sesuka itu satu.
0: Yeah.
1: Terus dia udah
0: lost spark ya.
1: Betul. Kayak oh udah nggak suka nih atau enggak? Kayak nggak pernah ada aja gitu. Kayak kita nggak ada yang nggak tahu ya.
0: Mungkin itu tuh bisa jadi salah satu karena hidup semakin berat ya. Apalagi kayak kita lihat kondisi Indonesia kayak sekarang.
1: Aduh,
0: kita menyerap hampir semua informasi-informasi dari media sosial yang mana itu tuh bisa bikin energi kita tuh jadi kayak
1: habis.
0: Jadinya kayak ya jadi mulai capek lah sama real life gitu kan. Jadi
1: betul-betul
0: mulai kehilangan
1: sparknya itu ya.
0: Itu.
1: Tapi sekarang di sisi lain dengan nge-fangirling itu kita bisa menemukan spark itu lagi ya.
0: Betul.
1: Kadang ada yang udah lost interest nih, ternyata balik lagi nih ya. Gampang gitu. Nah, kalau kita ngomongin konser nih, pasti salah satu hal yang identik dengan konser adalah setlist.
0: Nah, betul. Jadi kalau kita punya privilege tadi kayak kamu bilang kita punya privilege untuk susun setlist.
1: Kita harus ngomongin EXO ya ini ya. Kita disclaimer dulu.
0: Ini POV-nya adalah EXO L.
1: Betul. Gitu. Jadi kita akan ngomongin EXO Horizon.
0: Ya, baru banget konsernya kemarin.
1: Betul. Dan bakal ada encore-nya nih.
0: Money of Soyo ya. Nah, jadi sekarang kita mau seru-seruan dulu.
1: Iya, kita mau main games dulu.
0: Yes.
1: This or that. Ya, what if jika kita punya privilege untuk menyusun setlist konser EXO?
0: Betul.
1: Nah, lagu-lagu apa aja nih yang mau kita masukin?
0: Nah,
1: okay.
0: Kamu dulu, Dil.
1: Okay. Ini sekaligus menguji apakah kita punya selera yang sama atau tidak.
0: Betul.
1: Oke, okay, yang pertama itu adalah ini lagunya kita random aja.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Yang kita lihat.
0: Tapi
1: aja,
0: mostly tahu.
1: Gitu. Tahu, yang rame lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pertama itu Growl atau Monster. Susah nih. Dua-duanya nih.
0: Waduh.
1: Oke. Okay.
0: Jawabnya barengan.
1: Iya, satu,
0: dua, tiga.
1: Monster.
0: Dari tadi
1: ya beda banget. Pertama Growl, kenapa? Padahal Growl itu yang katanya membangun gedung SM loh.
0: Gak tau, bosen aja.
1: Karena udah ini ya, overheard kayaknya ya.
0: Iya, lebih ke Monster sih.
1: Monster, why?
0: Karena rambutnya canya luar biasa.
1: Oh, identik banget ya.
0: Kamu kenapa Growl? Karena aku suka pola-polaan growl in Koreanya.
1: Oh,
0: gerong, gerong gitu.
1: Kamu nggak berasa lagi kayak gerong kayak apa gitu pengucapan aneh sih kalau.
0: Iya, tapi sebenarnya itu yang bikin lucu sih sebenarnya growl itu. Kalau kita kan nyebutnya growl, ya kan growl itu aku suka banget itu yang pas part itu ya.
1: Ah, kamu addicted.
0: Iya.
1: Gerong, gerong.
0: Karena kayaknya di part itu aku mendengar suara Sehun.
1: Oh my god. Sekali gitu lagi ya, bias-biasnya itu.
0: Tolong.
1: Okay. Lanjut. Dua nih. Don't Go versus Peter Pan.
0: Aduh,
1: barengan ya.
0: Bentar dulu, kayak butuh jeda
1: dulu ya. Okay. Pikir dulu.
0: Karena dua-duanya sih juga enak banget ya.
1: Tapi
0: kita harus memilih ya.
1: Satu, dua, tiga.
0: Don't Go. Kok bisa? Gak tau ya, aku merasa sangat dekat aja dengan lagu Peter Pan itu.
1: Kenapa? Sedekat apa?
0: Sedekat kayak
1: sedekat kamu menuahkan. Beda ya?
0: Beda. Nggak, aku merasa, kenapa ya? Ya, satu sangat dekat. Terus yang kedua, kalau dari liriknya kayak lebih gampang ngafalin Peter Pan sih. Dibanding Don't Go sih kalau aku.
1: Okay,
0: kenapa okay. Don't Go?
1: Suka aja Don't Go.
0: Kenapa? Suka harus ada alasan.
1: Suka banget.
0: Banget banget. Tiap hari bisa dengerin
1: dia. Ya, karena kan si Don't Go itu ya, lagi-lagi Don't Go dan Peter Pan itu sebenarnya lagu buat fans ya.
0: Betul.
1: Tapi kayak Don't Go itu cantik banget.
0: Oke.
1: Menurut saya.
0: Ini bukan berarti Peter Pan tidak cantik ya.
1: Bukan berarti Peter Pan tidak cantik, tapi menurut saya Don't Go tuh cantik banget. Apalagi kan ada kupu-kupunya segala macam gitu.
0: Oh iya. Tapi kalau performance lebih suka mana? Peter Pan ya sih.
1: Iya. Soalnya Peter Pan rame.
0: Iya, jadi kayak apanya yang rame?
1: Peter Pan. Oh. Jangan dibahas.
0: Iya sih, kalau Peter Pan performance-nya sih aku suka ya.
1: Oke, oke.
0: Ya, kayak lebih apa ya? Lebih ya ngerasa lebih dekat aja gitu dari
1: lagunya.
0: Iya,
1: iya.
0: Oke.
1: Tapi ya, tapi suka dua-duanya.
0: Betul. Kalau bisa sih kalau kita kembali lagi, kalau kita punya privilege, kita masukin semua ya. Kita enggak perlu milih.
1: Curuh mereka nyanyi 40 semua album, semua tapi album. Jangan kesian. Iya. Ngap udah pada tua soalnya. Iya.
0: Oke, okay, yang ketiga nih, Dil. Ini seru nih. Tempo atau Back It Up? Tempo atau
1: Back It Up? Ini mah gampang. Sumpah demi apapun ini.
0: Gampang sih, susah ini mah. Kamu susah, susah ini. Oke, aku susah ini.
1: Oke.
0: Oke.
1: Tuh,
0: dua.
1: Back It Up.
0: Iya, tapi aku mau nyebut Back It Up juga.
1: Kamu mau
0: Back It Up juga?
1: Kenapa?
0: Karena, gak tahu, ikonik aja. Kalau beatnya mungkin aku suka sih Back It Up itu kayak ya bener kalau kamu pernah bilang kayak harmonisasinya si lagunya EXO itu pada bagus banget sih. Dan menurut aku yang Back It Up itu ini yang bagus. So, aku juga nonton ininya waktu itu kayak behind the scene-nya gitu loh. Itu lucu banget, mereka kayak bener-bener teriak Back It Up, Back It
1: Up. Terus itu tuh bikin addicted Back It Up-nya tuh.
0: Iya betul.
1: Atau mungkin karena dia juga lagu baru kali ya.
0: Jadi tapi masih fresh gitu
1: iya,
0: kali
1: masih
0: ya.
1: Masih fresh, cuman emang enak sih Back It Up. Ya, jadi tempo versus Back It Up.
0: Back It Up. Nih, akhirnya kita punya selera yang sama ya.
1: Setelah berapa lagu?
0: Setelah baru dua sih.
1: Okay. Masuk lanjut empat nih. The Eve versus Love Shot.
0: Ini bahas lagunya apa performance-nya ya? Dua-duanya ya.
1: Love performance juga lagunya.
0: Kan? Dari dance-nya juga ini kan?
1: Iya, sebenarnya hampir-hampir sama sih.
0: Sama kan?
1: Apa?
0: Gampang sih aku.
1: Gampang. Cuman. Gampang. Bentar. Oke, dapat. Udah.
0: Oke, udah. Udah. Satu, dua, tiga.
1: Dari Firoze. Sama lagi.
0: Kenapa tuh?
1: Karena ada ininya.
0: Ada ininya.
1: Sumpah, entah kenapa.
0: Tapi paling ikonik banget sih itu.
1: Iya, enak sih. Iya. Itu.
0: Fun fact, gerakan itu lagu EXO yang pertama kali aku suka.
1: Emang iya?
0: Iya, dibanding lagu-lagu yang lain ya. Udah, aku denger kayak, oke.
1: Kenapa nih? Curiga banget. Curiga banget.
0: Aduh. Karena emang dari performance sih jujurnya
1: Okay.
0: Karena sering lewat kan banyak rame yang gitu. Saya kayak, terus, suka nih.
1: Ya,
0: akhirnya kalau didengerin emang enak lagunya ya.
1: Betul. Gitu. Cuman jangan dicari tahu aja liriknya.
0: Terus yang dewasa-dewasa aja.
1: Yang tua-tua aja. Ya. Okay. Ini terakhir.
0: Okay, terakhir.
1: Kamu, Dil.
0: Crown versus Crazy. Ini sih sejujurnya punya dua kekuatan yang berbeda ya. Sebenarnya Crown juga enak, Crazy itu juga.
1: Sebenarnya Crown itu adalah title track dan Crazy adalah B-side-nya.
0: Okay.
1: Jadi
0: begini lagu baru
1: dulu. Iya, lagu baru Reverse. Jadi apa? Dah, dapat.
0: Eh, wait.
1: Oke, dapat. Udah. 1, 2, 3.
0: Crazy. Ya crazy sih.
1: Iya crazy sih itu Mbak. Benar-benar bikin crazy.
0: Iya, benar lagi. Tapi dari dance-nya pun aku juga lebih suka crazy.
1: Iya. Yeah. Kayak
0: susah banget sih sebenarnya ya, tapi
1: memang banyak orang yang kayak suka banget sama performance-nya crazy.
0: Kalau performance crazy versus The If?
1: Crazy.
0: The If.
1: Kamu
0: The If. The If garis keras. Tetap The If ya.
1: Crazy tuh ganteng banget sih menurut saya.
0: Karena
1: ya.
0: Karena udah blow up kali ya.
1: Iya. Terus looknya dewasa banget ya, kan,
0: betul.
1: Jadi kayak apalah pakai baju itu kan mereka pakai kayak
0: jas ini ya,
1: setelan gitu kan, jadi kayak cowok-cowok kantoran lagi.
0: Oke. Nah
1: itulah kita disordernya.
0: Kalau semisal kita punya itu ya, cuman kalau kita punya preference kita bakal milih semuanya.
1: Semua
0: ya.
1: Sih, tapi ya balik lagi ke selera musik masing-masing.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ini benar-benar ya yang kita suka aja. Tapi kita suka semua sih sebenarnya.
1: Iya, suka semua.
0: Nah kembali lagi nih, itu kan tadi kalau misalkan ya kita punya privilege itu, kalau kita bisa mengatur sendiri setlistnya gitu. Tapi kalau kita hanya jadi penonton sih juga nggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nggak apa-apa banget, kita menikmati kegantengan aja.
0: Iya, nah buat yang udah pernah nonton langsung nih, yang udah pernah ketemu langsung nih, gimana tuh?
1: Apa tuh?
0: Gimana kamu melihat itu? Apakah hanya bagus di layar aja?
1: Ih, sumpah demi apapun, 1000 kali lebih bagus lu nonton live.
0: Lebih bagus aslinya dibanding itu ya? Apanya tuh kak yang ngebedain?
1: Entahlah, mungkin kayak lu melihat mendengar dengan kuping di dalam venue itu, yang mana berame-rame sama orang-orang yang juga suka sama idolnya itu tuh kayak bikin happy banget, Dil. Ya, kamu kan juga pernah experience konser-konser kan, jadi ya taulah perasaannya kayak apa.
0: Itu bener-bener kayak bahkan sebelum ya, jangan kan sebelum masuk dari war ticket aja nih,
1: dari war ticket aja. Nah kebetulan nih kita ngomongin war ticketnya, jadi kita mau ngomongin soal pra-konser, konser, dan post-konsernya.
0: Nah, gitu. Nah, kita mulai dari pra-konsernya.
1: Iya, pra-konsernya. Jadi, apa sih yang harus disiapin untuk kalau kamu mau nonton konser sebelum sampai ke hari H-nya, gitu kan?
0: Gitu. Nah, mungkin vibes kita nonton konser itu jauh dimulai dari ya sebelum kita inilah sebelum kita war, pasti kayak dari posternya muncul aja ya.
1: Jadi kayak biasanya tuh ada yang kayak cepet, ada juga yang lama banget.
0: Dari poster konser ke konser.
1: Dari konser. Atau enggak, kayak misalnya kita ambil contoh EXO kemarin ya. EXO kemarin pengumuman konsernya itu Januari kan ya. Januari, terus itu kan konsernya di Jakarta Juni.
0: Iya.
1: Jadi dari Januari itu kita war tiketnya bulan apa, Dil?
0: Maret ya. Februari atau Maret ya?
1: Kayaknya kecepetan deh Februari. Habis Lebaran deh kayaknya.
0: Nah, habis Lebaran.
1: Iya, enggak ya?
0: Kayak Maret deh. Aku lupa deh.
1: Kayaknya habis Lebaran
0: April
1: deh.
0: April berarti ya?
1: Iya, April
0: kayaknya. Kali ya.
1: Iya, jadi kayak war tiketnya tuh benar-benar susah banget.
0: Susah banget. Ya, kita punya pengalaman nih sejujurnya ya, gitu.
1: Menjadi pelari culture loket
0: tiba-tiba. Tapi emang ini seru sih.
1: Tapi seru. Soalnya kayak apa ya? Perasaan deg-degannya
0: gitu. Iya, kayak apalagi kalau kita yang udah suka dari lama terus tiba-tiba ada momen untuk bisa melihat langsung itu, dari war ticket aja kita udah kayak aduh, bener-bener ini ya, kayak pas gak dapetnya itu gitu.
1: Sumpah, itu sedih banget.
0: Coba
1: sih.
0: Boleh diceritakan waktu itu war tiketnya.
1: Ya, itulah sedih banget pokoknya, gak dapet tuh kayak malam tidur kayak saya tidak dapet tiket konser gitu.
0: Terus ada yang tiba-tiba ke gereja. Ups.
1: Ada yang tiba-tiba ngajeng nge-gym.
0: Iya, tiba-tiba
1: gara-gara patah hati gak dapat tiket konser
0: gitu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan akhirnya tiket konsernya dapet. Waktu itu dapat ya.
1: Nah, yang fun fact-nya di Indonesia kan war tiket konser tuh susah banget ya. Justru di luar negeri tuh warnya tuh enggak sesusah itu. Karena nih Dil, kita war tiket konser di Indonesia itu kan banyak banget yang enggak dapat tuh sampai website-nya penuh ya, itu segala macam. Tapi pas war di buat kita ambil contoh Singapura, Malaysia, banyak loh orang Indonesia yang dapat.
0: Iya.
1: Jadi kayak ternyata war tiket konser itu tidak sesusah itu kalau di luar.
0: Entah karena Indonesia fansnya terlalu banyak atau mungkin
1: atau, iya,
0: ada
1: kita
0: dimanfaatkan oleh orang-orang.
1: Iya, kita apa ya namanya? War bareng sama
0: calo
1: betul. Iya. Jadi kayak kita ya war-nya enggak sesama fans aja.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Tapi kalau kan kita udah pas hari H itu wah banyak banget sejujurnya ya di depan itu tuh.
0: Sumpah. Calo ya, iya, banyak banget kayak mereka tuh kayak kita dapat satu tiket aja susah banget, ya.
1: Iya.
0: Tapi mereka pegang banyak tiket
1: iya,
0: itu
1: iya,
0: banyak
1: banget nggak sih
0: mereka? Banyak banget.
1: Iya. Ini udah bakal udah diganti jadi wristband kan? Jadi
0: iya.
1: Bener-bener udah langsung gitu, tapi dijualnya wow.
0: Kayak harganya. Kok bisa ya mereka dapat tiket sebanyak itu?
1: Kita ngusahain satu aja.
0: Iya.
1: Susah gitu.
0: Jadi itulah. Kayak, jadi ya kalau war itu emang susah banget
1: susah
0: ya.
1: Susah banget ya. Mungkin prefer untuk kalau memang beneran mau banget pakai just tip kali ya.
0: Iya, pakai just tip. Terus
1: aman.
0: Tapi yang PR tuh adalah apa? Yang PR tuh adalah apa? War tiket, war buat slot just tip-nya itu.
1: Nah, itu juga bahkan untuk kita bisa dapat just tip-nya aja itu kita
0: war, harus
1: ya.
0: War. Dan saya tidak dapat slot just tip. Kalau war tidak dapat sama sekali.
1: Oh, iya benar-benar gitu. Wah, nih kan kemarin tuh EP6 ya?
0: Ya.
1: Bahkan yang 7 yang belum ada infonya udah ada yang
0: udah ada yang just tip dari sekarang. Betul. Bayangkan padahal belum ada hilal sama sekali.
1: Oh gitu. Tapi orang udah pada
0: kayak
1: war gitu.
0: Orang saat excited itu ya, ya kalau nonton konser tuh.
1: Benar, karena memang menyenangkan ya,
0: menyenangkan
1: sekali.
0: Maksudnya pengalaman yang apa ya?
1: Ya sekali seumur hidup kayaknya kalau kita memang suka ya itu worth it untuk dicoba sih.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Tapi juga kan aku pernah baca kalau di Jepang beda lagi ya sistem ininya ya.
0: Iya, kalau di Jepang itu entah kenapa mereka tuh punya fan clubnya sendiri. Mm-hmm. Jadi kayak kalau kita kan mau beli tiket di Jepang, itu tuh ini berdasarkan cerita dari teman-teman yang nonton konser
1: kita,
0: di Jepang.
1: Iya, correct me if I'm wrong ya guys.
0: Iya, betul. Karena kita juga sebetulnya udah pernah nonton Jepang
1: ya. Kalau mau sih, mau ya.
0: Mau guys, cuman ya gimana, mahal banget tiket pesawat. Nah, jadi mereka itu punya fan club sendiri, fan club Jepang. Jadi kalau mau war tiket itu pakai undian.
1: Oh, okay.
0: Jadi kayak, okay, semua orang beli nih fan clubnya, tapi udah tuh, kamu dapat undian gak buat beli tiketnya. Jadi kalau tidak menang undian ya tidak bisa beli tiketnya. Juga meskipun kamu punya uang,
1: orang have heaven, nah semua lah enough atau ada orang insight juga.
0: Kalau tidak iso ya.
1: Kalau tidak punya faktor keberuntungan.
0: Iya, itulah dia.
1: Gitu. Kalau di Indonesia kan kita emang kalau kita punya banyak uang ya udah kita bisa pilih yang kita mau.
0: Cepet-cepetan aja sih dapat war tiketnya. Terus kan abis setelah war tiket udah dapat nih tiketnya. Pusingnya adalah apa?
1: Oh,
0: Perintilan,
1: outfit,
0: segala macam yang harus dicicil.
1: Tapi kalau kamu kayaknya yang lebih PR waktu itu adalah sebenarnya tiket pesawat ya.
0: Iya, sumpah. Mungkin karena kita dari luar Jakarta kan,
1: betul,
0: jadi ya tiket pesawatnya, terus
1: hotelnya.
0: Iya, hotel. Gitu. Tapi ya itu soalnya nih ya. Kalau udah dapat tiket konser, tiba-tiba hotel terdekat pada full semua.
1: Iya, bahkan baru diumumin aja.
0: Iya.
1: Si hotel-hotelnya udah pada full.
0: Udah pada full, gitu. Maksudnya kayak orang-orang belum pada dapat tiket nih. Tadi beda banget booking hotel.
1: Booking hotel dulu,
0: maksud saya. Sabar dulu.
1: Iya, tapi emang iya sih. Mesti sekitar GBK itu pasti udah full
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, udah full. Itu pun kayak mungkin kan orang-orang cari tiket hotel terdekat karena kan biasa pulangnya macet
1: parah ya. Sudah malam juga ya, susah malam lah juga. Gitu kalau mau kendaraan. Kemudian kita juga ribet ya gitu.
0: Nah,
1: karena kalau kita konser itu kita nggak cuman bawa badan doang kan gitu.
0: Ya,
1: banyak
0: betul.
1: Banget
0: bawa semua perintilan yang kita punya.
1: Betul, sebenarnya kan nggak wajib ya tapi kayak ada kepuasan tersendiri gitu.
0: Pokoknya kalau tidak bawa tuh kayak kurang gitu,
1: kayak kurang gitu ya gitu. Apa aja nih waktu itu kamu nyiapin apa aja waktu itu?
0: Ah, tapi kan kamu juga pernah nonton konser.
1: Iya sih, bener.
0: Kita ngomongin POV-nya berdua.
1: Kemarin masing-masing.
0: Iya, gitu. Nonton konser apa aja yang kamu siapin
1: setelah dapat tiketnya. Tiket ya gitu. Kalau aku sih belum pernah nonton K-pop ya, jadi tidak ada lightstick dan
0: betul.
1: Gitu, kan. Tapi kalau dress code biasanya sih tetap ada gitu. Biasanya emang kayak dari fandom gitu itu kayak suka nentuin ini ya. Kalau
0: waktu itu
1: EXO berarti yang nentuin fandom apa promotor?
0: Fandom.
1: Oh, fandom.
0: Iya, fandomnya nentuin kayak Day One pakai apa, Day Two pakai apa.
1: Gitu.
0: Cuman ya balik lagi kalau fans-fansnya, maksudnya kita yang nonton pada gak suka, diprotes ganti.
1: Iya, pengalaman ya.
0: Iya sih, tapi waktu itu kalau kamu experience nonton konser apa, Del?
1: Kayak India.
0: India. Itu dress code-nya ditentuin dari
1: karena waktu itu enggak ada dress code.
0: Enggak pakai gitu.
1: Jadi kita kayak berusaha se-India mungkin, sebaskara mungkin.
0: Sebaskara mungkin tuh gimana? Cosplay kah?
1: kayak sebaskara mungkin aja lah gitu-gitu suka-suka kita sih. Terus kayak mungkin lebih ke pendekatannya ke albumnya waktu itu.
0: Oh, gitu. Jadi apa nih kayak misalnya album yang
1: kayak Dove misalkan ya, itu kayak,
0: jadi kamu pakai sayang
1: gitu ya. Maunya sih kayak gitu ya. Tapi sayangnya kalau di konserinnya enggak ada kayak gitu. Kayak Black and White gitu-gitu lah.
0: Oke. Okay. Kayaknya kalau pakai sayap itu juga berlebihan ya.
1: Iya, kayak mau ngapain nih?
0: Maksudnya orang di belakang juga ketutupan sayap lu, tolong.
1: Ini mau apa nih?
0: Mau jadi angel kah?
1: Betul. Lah kalau konser K-pop sendiri emang identik dengan pasti ada dress code.
0: Dress code, terus apa? Lipstick
1: yeah. gitu-gitu. Terus make up yang kayak yeah. ini kan.
0: Sumpah, karena kalau konser K-pop tuh ya Dio ya. Semuanya tuh bisa dijadiin duit kayak orang-orang iya. maksudnya tiba-tiba ekonominya oke okay banget tau gak sih
1: iya
0: kayak bahkan orang ini. Buka itu yang saya paling tidak mengerti adalah iya. orang buka rental boots sepatu
1: iya aku baru mau ngomongin itu rental sepatu kalau rental HP pun juga banyak banget
0: iya rental HP juga banyak banget
1: bahkan apalagi banyak banget ya semua sebadan-badan itu kalau bisa diduitin
0: diduitin power bank
1: betul
0: kipas yang buat kalau
1: oh ya betul, kipas betul,
0: terus lipstick juga direntalin
1: ada gitu ya
0: kan orang juga mungkin ada beberapa yang nggak punya lipstick ya bisa lah sewa cari gitu tapi kalau di Jakarta tuh kayak semuanya pas konser tuh semuanya bisa jadi
1: semua
0: duit
1: ada,
0: ya
1: iya, gitu bahkan ada yang kayak MUAG itu kayak buka stand sendiri gitu kan yeah. untuk kita make up itu banyak banget lagi pelanggan
0: tuh iya, terus apa kemarin tuh ada yang jasa foto polaroid terus jasa antar jemput juga ada
1: iya betul yeah.
0: Tapi itu sebenarnya membantu sih kalau jasa antar jemput ini, apalagi kayak misalnya rumahnya jauh maksudnya kayak
1: dari ini
0: bukan ya. Antar jemput NTT Jakarta ya.
1: Anak Kocok itu agak anak, PR banget ya.
0: Anak di Rut
1: siapa lu? Iya, jadi kayak misalkan ya rumahnya masih Jabodetabek lah.
0: Iya, gitu. Itu. Jadi kayak gampang lah jadi kayak enggak harus sewa hotel.
1: Mm-hmm. Atau gitu kadang kan. Ada juga yang dia bikin package gitu ya.
0: Iya.
1: Ada trip lah gitu. Mm-hmm. Jadi itu juga lebih enak sih.
0: Tapi seru tahu jadinya. Kayak kita pusing mencari semua hal yang mau dicicil sebelum konser ya, itu.
1: Iya,
0: terus sebenarnya kalau udah dapat tiket konsernya itu sebenarnya agak-agak stres. Karena apa? Stresnya itu apa? Kayak overthinking nih. Apakah ini bakal lancar sampai hari H konser? Kayak misal takutnya amit-amit ya, tiba-tiba kamu sakit atau enggak keluarga kamu kenapa-napa gitu yang akhirnya kayak ya. Buat kamu harus enggak bisa, gitu, nonton padahal udah dapat tiketnya. Jadi ya kalau udah dapat tiket konser harus memastikan
1: iya diri kamu aman ya, gitu, gitu. Sih, walaupun bener. Kayak kita udah sangat excited banget tapi tetap harus nge-gym ya.
0: Apalagi yang kalau dapat tiketnya VIP standing.
1: Oh iya, VIP standing pakai bus berapa senti?
0: 20 senti.
1: Nah, itu benar-benar kayak harus treadmill tiap hari.
0: Treadmill tiap hari sih. Maksudnya kayak remaja-remaja. Remaja enggak
1: iya,
0: sih
1: ya? Enggak apa-apa kita masih mengakui kita remaja.
0: Jompo-jompo kayak kita nih kayak
1: butuh
0: iya, gitu ya. Berdiri 3 jam tuh gila sih, saya bukan 3 jam aja dari
1: apa kalau kita dapat sound check. Gitu kan.
0: Karena orang kalau nonton apalagi konser K-pop, kalau kamu dulu deh kalau yang non K-pop tuh gimana? Kalian perginya berapa jam sebelum konser?
1: Kalau yang misalnya yang ini yang pernah ya, yang pernah aku itu kita nggak ada sound check gitu, jadi emang kayak ini aja ya udah mulai konser gitu. Tapi biasanya emang spare waktu lebih cepat karena kayak kita mau belanja gitu loh, kan suka ada ini
0: merchandise-nya
1: gitu kan banyak ya, jadi itu terus juga kadang tuh ada banyak hal yang bisa kita lakukan juga kayak ada foto booth gitu kan juga suka ada betul, kayak betul, sayang betul. Aja kalau dilewatin lagi kita udah effort nih kayak kita udah dandan outfitan
0: sama buat gitu. Itu ya kasih makan sosial media
1: nah
0: ya.
1: Itu itulah ego sosmed itu kayak
0: number one
1: ya kayak gitulah gitu.
0: Berarti tidak seberjam-jam
1: tidak seberjam-jam itu juga sih. Apalagi kalau misalkan kalau udah syuting kayak ya udahlah gitu kan kita nggak akan worry
0: apa macam. Betul. Nah. Kayak pergi 1 jam sebelum pun kayaknya bisa.
1: Masih
0: ya.
1: Oke. Okay. Apalagi kalau di sana tuh suka banyak makan ya sekalian lah makan dulu lah gitu.
0: Iya betul. Soalnya kan konser tuh agak lama ya terus menguras energi juga
1: betul.
0: Kan.
1: Betul. Apalagi kalau udah teriak-teriak.
0: Iya sing along itu asik gitu. Banget.
1: Kayak berasa kita yang mau naik panggung nih.
0: Lebih sibuk daripada yang
1: konser. Tambahan member ya.
0: Iya, member bantuan
1: betul bisa.
0: Kalau konser K-pop sih dia kayak konsernya jam 7 malam.
1: Mm-hmm. Tahu enggak orang di venue dari jam berapa?
0: Dari jam 10 pagi.
1: Wow.
0: Tapi dari sebenarnya kalau pagi standing pun kan kita udah ada queue number-nya gitu.
1: Queue number-nya
0: kan
1: ada, cuman ya tadi kan banyak orang yang buka jasa make up.
0: Mm-hmm.
1: Orang
0: oh,
1: pasti pengen ya cakep
0: stand
1: ya,
0: out
1: ya, stand out. Maksudnya kayak hari-hari penting ya, ya gitu kan,
0: kayak ngedate.
1: Iya, ngedate.
0: Iya, itu kan benar kayak
1: halu lagi itu. Nah, jadi orang-orang tuh pergi ke situ tuh dari jam 10, mereka kayak cari dulu yang sewa jasa make up-nya dulu.
0: Betul-betul.
1: Terus ada yang hari H baru tukar tiket. Oh. Jadi tukar tiketnya dulu.
0: Mm-hmm.
1: Terus ya berburu Frebes.
0: Iya,
1: itu kalau konser K-pop. Itu kalau konser K-pop ya. Soalnya kalau bukan K-pop.
0: Tapi konser dia pun juga bisa konser.
1: Iya.
0: Kan jangan kan konser ya, kayak ya hal-hal lain aja itu bisa kita pasti
1: berburu,
0: ini sih berburu Frebes itu paling penting gitu.
1: Iya,
0: bahkan
1: sih
0: mungkin dulu aku sih pernah ya bagian yang nyiapin Frebes.
1: Emang iya. fan girl apa dulu?
0: Caca.
1: Itu
0: aku nyiapin Frebes,
1: nyiapin. Mm-hmm. Tapi thank you banget loh buat orang-orang yang nyiapin Frebes. Kayak kalian
0: tapi itu seru sih sebenarnya, kayak kita excited banget gitu loh,
1: untuk
0: kayak apalagi pas kita kayak ngasih itu orang senang gitu, itu kita
1: jadi
0: senang.
1: Kepuasan banget. Ya.
0: Iya.
1: Tapi enggak enaknya kalau orang berebut.
0: Iya, itu sih.
1: Iya.
0: Gitu. Terus biasanya kita juga kayak udah info dulu gitu lah. Kayak misalnya kalau kita main di Twitter gitu, kayak oh besok aku ada ini nih, aku taruh di sini.
1: Kayak
0: di
1: sini
0: udah rame yang nungguin.
1: Iya, itulah dia.
0: Dan disitulah kita punya banyak temen ya.
1: Iya, betul.
0: Itu. Oh, jangan pernah dari konseran itu
1: yeah.
0: Kan kayak misalkan kita perginya itu sendiri nih, pasti di sana tuh ada
1: banyak banget.
0: Jadi jangan pernah takut kalau mau konseran sendirian.
1: Iya, betul banget.
0: Nah, kamu tuh sendiri apa enggak?
1: Sebenarnya enggak sendiri sih, berdua kita.
0: Oh, berdua. Tapi di sana pasti ketemu.
1: Iya, dapat lagi. Dan fun fact-nya adalah apa? Dapat teman orang NTT juga
0: oh.
1: Di venue.
0: Sempit ya.
1: Tapi okay. Tapi ya bukan orang dari bukan yeah. dari maksudnya bukan terbang dari NTT.
0: Oh,
1: dia orang di Jakarta terus ya dapatlah teman gitu.
0: Iya sih betul.
1: Terus juga kan sebelum abis berburu Frebes kita antri ya kalau mau yang dapat soundcheck. Antri itu dulu. Snack.
0: Oh iya, nah
1: ya, kalau festival non K-pop, konser non K-pop.
0: Iya, ada juga kadang ada yang enggak juga sih sebenarnya.
1: Kalau Hindia
0: waktu itu kayaknya dapet deh
1: minum.
0: Ya buat VIP aja gitu. Tergantung ini kita juga
1: VIP,
0: sih.
1: VIP aja.
0: VIP aja. Khusus ya yang VIP aja. Gitu. Tapi waktu itu
1: ya kalau konser K-pop sih banyak banget ya.
0: Pasti ada terus ya karena ya dari promotornya juga kayak kan berusaha untuk
1: iya kayak
0: ya.
1: Iya itulah. Terus snack abis itu udah antri soundcheck. Antri soundcheck kalau punya soundcheck, kalau nggak dapat soundcheck
0: ada,
1: ya nanti masuknya belakangan juga nggak apa-apa.
0: Okay. Itu sih seru juga ya gitu kalau soundcheck ya pas. Terus apalagi ya itu aja sih.
1: Abis udah nonton konser, terus setelah konser baru udah tuh pulangnya tuh mulai sedih banget
0: iya,
1: sumpah
0: itu,
1: demi apapun.
0: Tapi udah mikir kayak pokoknya harus. Nah kamu waktu selesai nih, jadi kita ngomongin konsernya nanti ya. Setelah selesai konsernya itu, yang kamu pikirkan adalah kayak udah nih gitu, kayaknya udah selesai nih dia jadi ngefans gitu, atau kayak wah aku harus datang lagi, aku harus datang lagi nih. Karena ada orang yang kayak udah mencapai titik kepuasannya gitu, kalau oh ya udah nih udah konseran, kayak
1: karena
0: udah ketemu,
1: kebanyakan
0: gitu.
1: Orang nonton konser, apalagi kayak kita kayak udah fokus real life gitu kan, nonton konser tuh kayak nih seenggaknya sekali nonton konser, sekali seumur hidup nonton konser, abis itu udah
0: ya udahlah gitu.
1: Tapi setelah nonton konser tidak akan kamu punya pikiran itu lagi, kamu akan aduh saya nanti nonton konser harus paling depan
0: tiket. Sekali bahkan sebelum pulang aja udah kepikiranmu IP7 nanti.
1: Iya,
0: ya gitu.
1: Pokoknya harus banget pegang si pembatas itu.
0: Barikat itu.
1: Barikatnya itu loh.
0: Iya, betul.
1: Dan post after konser juga
0: itu paling ini sih PCD.
1: Kayak apa ya? Kamu merasa ada yang hilang gitu.
0: Hampa gitu
1: ya, hampa. Kamu abis nonton
0: bahkan mungkin enggak konser ya, kayak misalkan kayak adalah fan meet gitu-gitu
1: iya,
0: aja.
1: Iya,
0: jadi
1: iya,
0: jadi kita kan merasa kayak kehilangan gitu loh.
1: Jadi ya, inilah yang apa ya memotivasi kita untuk semakin bekerja keras mencari cuan.
0: Untuk apa? Untuk menghabiskan uang lagi.
1: Habis uangnya dalam waktu 3 jam nonton konser.
0: Iya, tapi gitu. Kalau kembali lagi tadi kalau kita suka ya worth it, worth ya. It, tapi gitu. Kalau FOMO nah itu tuh baru yang enggak worth it. Kadang ada kayak oh rame-rame nih juga ikutan nonton boleh enggak tahu gitu.
1: Iya, terus kayak pas nonton konser kayak ini apa as coba. Nah, itu jangan. Nanti kamu nyesel. Maksudnya betul. Duit yang dikeluarkan untuk membeli pengalaman itu loh.
0: Iya, betul-betul.
1: Benar sih. Gitulah. Jadi hari ini kita ngomongin soal konser
0: gitu. Nah, itu kita udah ngomongin pra dan post. Nah, pas konsernya ini nih, itu kayak pas kau masuk ke dalam itu tuh kita udah antri nih dari luar gitu ya. Pas masuk itu bener-bener kayak rasanya wow, dream come true kan. Kayak wow, ini nih yang aku tunggu-tunggu selama ini.
1: Soalnya pas masuk tuh lebih kayak apa ya? Berasa wah, dingin banget. Soalnya di luar panas banget kan.
0: Kalau indoor ya, kalau outdoor,
1: ya, kalau outdoor ya sama.
0: Ya agak
1: cuman benar-benar berasa kayak dream come true gitu sih.
0: Iya, benar-benar sih kayak wow, akhirnya aku bahkan banyak yang nangis gitu-gitu kan. Kayak
1: iya,
0: sebelum membernya datang aja ya itu udah pada kayak udah nangis kan, kayak wow, aku ada di sini loh gitu.
1: Cuman saya jadi kayak mempertanyakan apakah saya tidak sesuka itu soalnya saya tidak menangis. Atau mungkin memang apa ya, kurang bisa menangis kalau posisinya lagi Pak
0: lagi ramai itu kayak riuh banget ya,
1: benar-benar kayak sebenarnya tidak ada posisi untuk diam untuk menangis sih. Karena apa? Karena kayak
0: iya, oh itulah salah satu
1: iya,
0: yang
1: jadi kita tuh kayak sibuk nge-fancam gitu. Oh iya, terus kalau nonton konser nih, kamu kan pernah experience nonton konser kan? Kamu tipe yang nge-videoin terus atau yang setengah-setengah?
0: Aku setengah-setengah.
1: Setengah-setengah, gitu. Kenapa?
0: Karena aku menurutku ya, aku butuh untuk menikmati itu gitu loh. Kalau aku nge-fancam, kalau nge-fancam bisa aku emang agak effort banget ya gitu. Aku tidak mau suara aku masuk di video itu kan.
1: Semoga ya so, nanti
0: ya. Nanti ya gitu. Karena aku juga pengen teriak-teriaknya gitu.
1: Oke.
0: Aku juga aku pengen menikmati vibes-nya, menikmati lagunya gitu. Jadi aku biasanya nge-fancam yang bagian-bagian yang penting aja gitu loh. Jadi sebelum mulai itu pasti kita udah tahu nih, oh kalau ini aku harus nge-fancam yang mana, kalau ini aku harus pengen nge-videoin yang mana. Jadi aku bukan tipe
1: yang jadi penting untuk tahu poin-poin performance-nya biar fancam kamu enggak gagal.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Iya, betul. Soalnya aku juga enggak mau ada suaraku di dalam itu. Jadi kalau nge-fancam aku beneran diem aja gitu. Setelah nge-fancam baru aku track-track lagi.
1: Iya.
0: Kalau kamu
1: nanteng dari kalau saya sih kayak mungkin karena pengen nonton pakai mata juga. Jadi gitu. Ya udah fancam-nya setengah-setengah aja.
0: Ya. Tapi kamu tipe yang lagi nge-fancam tetap ikut bernyanyi atau kamu diem dulu? Atau suara kamu watermark-nya.
1: Cuma enggak bisa diem sih ya.
0: Enggak bisa diem, gua susah banget menahan diri untuk enggak ini kan kayak lagi misalkan bagian itu tuh bagian yang teriak-teriaknya biasa kan kita
1: iya,
0: videoin
1: betul,
0: kan
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi aku biasanya emang itu sedikit aja. Kalau kamu berarti yang full enggak juga?
1: Enggak juga, soalnya setengah-setengah aja sih. Cuman lebih fancam-nya isinya suara semua.
0: Oh, belum ada suara kamu ya.
1: Bener-bener sing along itu seru banget sih. Ya jadi teman-teman harus apa ya, balik lagi ke tadi kita pertanyaan di awal, kalau indie ekonomi nonton konser worth it enggak? Worth it.
0: Kalau apa? Kalau kita emang suka itu gitu. Karena gimana ya? Maksudnya untuk hal-hal yang gitu tuh itu tuh membuat kita senang gitu-gitu kan.
1: Oke. Ya jadi itulah kita pembahasan konsernya hari ini ya tentang entertainment ini. Ya pokoknya happy banget kamu menghabiskan duit untuk membeli yang experience ya, pengalaman betul. Yang nggak bakal kamu lupain gitu. Jadi nggak nyesel dong kalau beli tiket konser. Yes, betul. Gitulah. Jadi kita hari ini ngobrolnya seru banget ya kita ngobrol soal konser
0: oh, yang kita suka.
1: Sampai kayak nggak mau selesai ngomong, cuman ya harus cuman selesai.
0: Bahkan fun fact ya, kita bisa ngobrolin ini berjam-jam.
1: Iya, betul.
0: Bener berjam-jam loh guys.
1: Betul banget. Jadi ya nanti kita ketemu lagi di Stereotype Podcast buat bahas hal-hal seru lainnya.
0: Oke, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini, Miss.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, CMA nih.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri nggak sih?
2: Benar juga ya.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget apa? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.

0: Teman Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik. Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-woo mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario. Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arlisian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Jaga Malam Weekend. Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Translime FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini ditemenin bareng Ocit seperti biasa di Jaga Malam Weekend. Nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Pastinya udah gue siapin playlist lagu yang enak-enak buat lu dengerin di malam hari ini. Sebelum besok masuk hari Senin teman Pro 2, kayaknya kita tuh enaknya ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Dan kira-kira ada yang punya ide gak kita ngobrolin apa di malam hari ini? Atau mungkin ada yang mau curhat-curhat atau cerita-cerita sebelum Senin besok ya teman Pro 2? Dan nanti kayaknya juga lu bisa request di jam 10 seperti biasa, di jam request ya. Langsung aja nanti bisa request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Buat pembuka di Jaga Malam Weekend kali ini, gue bakalan puterin lagu dari 420 dengan Fana Merah Jambu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
2: Frustra.
4: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Alah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit. Let's go.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Cause who gon' stop me, bitch? Not you. I know that's right. And I'm out.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Pernah nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Tell me a bit about yourself.
2: I'm

0: is the album.
1: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tarada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tarada nama lai. Jadi ingat bye-bye, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Awi, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh, begitu kok. Eh, makasih ya. Ini betul mama yang bikin, nah. Baju motif tenunan tradisional, nah.
0: Wih, sabar sadar ya. Ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren, kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Teman Produa, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ranti mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Dan Alor, senang sekali di pagi hari yang indah ini, saya Andrew Aunga kembali menemani ruang dengar Anda. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan karena kasih setiamu, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan menikmati hari yang baru. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan penyertaanmu sepanjang malam. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan sebagian dari firmanmu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan merenungkannya. Urapi hambamu yang akan menyampaikan renungan pagi hari ini, agar setiap kata yang diucapkan menjadi berkat, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap pendengar dimanapun berada. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bimbinglah langkah kami sepanjang hari ini, agar kami selalu setia kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, yang menjadi landasan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 demikian bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sahabat pendengar, dunia kerja saat ini syarat dengan tekanan, dinamika, dan tuntutan yang tinggi. Kelelahan fisik, beban mental, persaingan yang tidak sehat, hingga rasa jenuh seringkali mengikis semangat para pekerja. Tidak jarang seseorang kehilangan arah dan menganggap pekerjaan sekedar rutinitas, pencarian nafkah tanpa makna. Di sisi lain, godaan untuk mengambil jalan pintas dan mengabaikan nilai-nilai kejujuran juga semakin besar. Karena itu, pencerahan rohani sangat dibutuhkan untuk memulihkan cara pandang kita terhadap nilai, mulai dari sebuah pekerjaan. Sahabat pendengar, ada 3 hal penting yang akan kita renungkan bersama dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kerja sebagai mandat dan kehormatan dari Tuhan. Sejak awal penciptaan, manusia ditempatkan di taman untuk mengusahakan dan memelihara lingkungan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa kerja bukanlah akibat dari hukuman, melainkan kehormatan dan mandat ilahi. Tuhan merancang manusia untuk menjadi pribadi yang produktif dan berkarya. Saat kita memiliki pekerjaan untuk dilakukan, kita sedang diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi, berkontribusi bagi masyarakat, dan menjadi saluran berkat bagi keluarga dan sesama kita. Yang kedua, mengubah motivasi. Bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tantangan terbesar dalam bekerja adalah ketika motivasi kita hanya terbatas pada pujian atasan, pengakuan rekan kerja, atau semata-mata mengejar materi. Ketika hasil tidak sesuai harapan, kita mudah kecewa dan kehilangan arah. Rasul Paulus mengingatkan agar kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ketika fokus kita tertuju pada Tuhan sebagai atasan utama, maka kualitas kerja kita akan meningkat, rasa lelah

bertransformasi menjadi sukacita, dan setiap tanggung jawab kita tunaikan dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, menjaga integritas sebagai terang di tempat kerja. Di tengah lingkungan kerja yang penuh tantangan moral, kejujuran dan integritas adalah identitas utama seorang beriman. Cara kita berkomunikasi, merespon tekanan, menyelesaikan tugas, serta berinteraksi dengan rekan kerja merupakan bentuk keseksian hidup yang paling nyata. Kejujuran pada hal-hal kecil, keramahan, serta dedikasi tinggi akan memancarkan nilai-nilai kebaikan yang menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Sahabat pendengar, pekerjaan kita, apapun bentuk dan skala profesinya, adalah panggung utama tempat kita menyatakan iman dan rasa syukur. Ketika setiap usaha dikerjakan dengan integritas dan niat melayani Tuhan, maka tugas harian tidak lagi dirasakan sebagai beban yang menekan, melainkan sebuah ibadah yang hidup dan bermakna. Mari kita serahkan seluruh rencana, tugas dan rasa lelah kita ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Ia memberikan hikmat, kekuatan dan ketenangan hati dalam setiap karya yang kita kerjakan. Sahabat pendengar, sebelum kita mengakhiri renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini tentang makna bekerja. Kami bersyukur atas pekerjaan, usaha, dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Saat kami menutup ibadah radio ini dan kembali ke rutinitas kami, urapilah tangan kami agar apapun yang kami kerjakan berhasil dan mendatangkan kebaikan. Berikan kami kekuatan saat lelah, kejujuran saat menghadapi godaan, dan sukacita dalam melayani sesama melalui profesi kami. Jadikan pekerjaan kami sebagai ibadah dan sarana untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah seluruh pendengar radio ini, keluarga mereka, dan biarlah damai sejahtera-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat dan kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan langkah hidup kita. Shalom.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sutradara melihat kayaknya bisa ya. Coba, Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung ke belakang.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, Atambua teman terbaik kamu.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu, jamu.

pagi semuanya. Balik lagi di 99,8 Pro 2 FM Atam, buat teman terbaik kamu. Masih di Pro 2, masih di Spada seperti biasa. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini kamu lagi dengerin suaranya Imel yang bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai di jam 10 hari ini. Teman Pro 2, kita bakal seru-seruan pagi ini. Dan ya tentu aja kalau pagi-pagi kayak gini, baiknya kita kasih kamu informasi yang bikin good mood ya teman Pro 2. Kayak ini nih, ada kontingen Indonesia yang mengoleksi 1 medali perak dan 4 perunggu pada hari pertama pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari Minggu kemarin, setelah sejumlah atlet tampil pada berbagai cabang olahraga. Nah, tambahan medali di hari Minggu kemarin datang dari tekbal dan karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekbal, dan soft tennis. Dan atlet tekbal Putri Sumaya menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center. Sumaya harus mengakui keunggulan dari wakil Myanmar dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga 3 set dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12. Ya, gak apa-apa lah ya. Yang penting udah berhasil menyumbangkan medali untuk Indonesia. Congrats banget, sis.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Oke, teman merindu, ada Gia Indrawari dengan Manusia Paling Bahagia. Semoga kamu yang lagi dengerin lagu ini pagi-pagi begini bisa bikin kamu makin bahagia dan bikin kamu jadi manusia paling bahagia di hari Senin ini. Kita lawan hari Senin ini dengan lagu-lagu yang bikin kita bahagia, teman merindu. Oke, and ada satu info lagi, teman merindu. Kali ini dari pembalap Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, yang akhirnya menjadi yang tercepat pada MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg hari Minggu kemarin. Jadi Pedro Acosta ini nempatin peringkat pertama MotoGP Austria dengan berhasil mencatatkan waktu 42 menit 16,996 detik. Nah, kemenangan ini juga akhirnya membuat Pedro Acosta mendapat 25 poin dan ngebuat dia berhasil mengumpulkan 234 poin naik ke pos peringkat keempat. Jadi tapi masih terpaut agak jauh, 72 poin dari Jorge Martin yang berada di tempat pertama. Sementara itu di peringkat kedua ditempati oleh Jorge Martin yang terpaut 1,17 detik dari Acosta. Dan ya, Beliau ini tidak bisa mempertahankan pole position yang sempat dia dapatkan. Wah, padahal itu udah big deal banget. Cuman ya namanya juga pertandingan ya, teman berdua. Nah, pembalap Aprilia Racing itu sempat menjadi yang tercepat pada sisi kualifikasi di hari Sabtu kemarin. Tapi ya hal itu tidak dapat membuat dia memenangi MotoGP Austria 2026. Kita apa ya, congratulations dulu ya buat Pedro Acosta, selamat. Dan buat teman-teman semua, selamat pagi. Jangan lupa sarapan, jangan lupa get ready-nya harus maksimal. Kita harus berangkat dalam keadaan bedi dan ya, kita lawan hari Senin ini dengan kebedi.

Oke, teman Pradio masih di Spada. Wow, pagi-pagi banget udah dengerin trot aja ya, teman Pradio. Saya agak lucu sih, saya siapa yang menyangka ya tiba-tiba MD kita memasukkan lagu ini pagi-pagi begini. Ya enggak apa-apalah, kita micho naboda. Oke, lanjut lagi teman Pradio ya. Grup idola dunia K-pop BTS dan Kortis meraih 3 nominasi dalam ajang Music MTV Video Music Award VMAs di tahun 2026 ini. Jadi keduanya bakal bersaing untuk kategori grup terbaik bersama grup K-pop lainnya seperti ada Blackpink dan juga Cat's Eye. Jadi untuk BTS sendiri selain nominasi grup terbaik, mereka juga bakal masuk dalam jajaran nominasi untuk kategori lagu terbaik dan K-pop terbaik lewat Swim, yang ini merupakan lagu utama dari album kelima mereka yang bertajuk Arirang. Dan BTS sendiri memenangkan kategori tersebut selama 4 kali berturut-turut dari tahun 2019 sampai 2022, menjadikan grup ini grup dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah ajang ini. Jadi apakah di tahun ini 2026 akan mendapatkan lagi ya, memenangkan lagi kategori yang sama? Who knows. Oke, kita lanjut lagi teman-teman pagi-pagi agak ngejoget dikit bareng sama 80s.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Welcome back to 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita kan kalau membuat karya atau kayak membuat apa aja gitu pasti kan butuh inspirasi ya. Nah, inspiration ini sebenarnya bisa datang dari mana aja, teman Pro 2. Kayak lagi jalan terus tiba-tiba lihat orang lagi ngapain gitu. Nah, jadi dah inspiration. Ha, kayak gitu. Nah, sama nih kayak sutradara Korea Yoon Sang-ho yang sebelumnya menggarap film fenomenal berjudul Train to Busan. Jadi dia ini bilang kalau ibunya itu yang menjadi inspirasi untuk karya terbarunya. Wow, bakal kayak apa itu teman Pro 2? Nah, jadi dia ini bakal ngebuat film baru yang bakal dikasih judul Paradise Lost. Paradise Lost. Nah, itu dijadwalkan rilis tanggal 21 Oktober dan dia bilang kalau cerita ini terinspirasi oleh cerita 3 halaman yang ditulis oleh ibunya sendiri gitu. Jadi katanya dia udah bilang sebelumnya kalau dia tuh sayang banget, ibunya tuh sayang banget sama dia. Jadi one day dia saat berkunjung, dia tuh bilang dia khawatir kalau penulisan skenario ini terlalu sulit. Jadi dia bilang kalau takut ibunya tuh tulis skenario yang terlalu sulit gitu. Maksudnya untuk ibunya sendiri terlalu sulit gitu. Nah, tapi kata ibunya enggak apa-apa, it's okay wahaya gitu. Dan dia juga cerita kalau dia ini menunjukkan kayak ibunya itu nunjukin cerita 3 halaman gitu dan dia langsung ngebeli si 3 halaman itu sambil kayak canda-canda lah pakai harga diskon ya, harga keluarga gitu. Cuman si Paradise Lost ini sendiri adalah film thriller psikologis yang mana ini tuh ngikutin pertemuan kembali yang meresahkan antara Soyoung yang diperanin nama Kim Hyun Jo dan juga putranya Sonu yang diperanin nama Bae Hyun Song yang diduga meninggal dalam kecelakaan bus sekolah 9 tahun lalu. Jadi di film itu si Yoon ini bakal eksplorasi distopia tentang jiwa manusia yang mana fokusnya tuh pada hubungan ibu dan anak dalam Paradise Lost. Nah, setelah sebelumnya menggali hubungan ayah dan anak di film sebelumnya yang judulnya The Ugly. What do you think teman Pro 2? Apakah ini bakal seboom Train to Busan atau gimana menurut kamu? Sebelum itu kita lanjut dulu sama Chegil ya, lagi di era-era butterfly. Ada Nabila Takia teman Pro 2 with Chegil. Here we go.

Selamat pagi teman Pro 2.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat bye-bye, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

Oke, teman Pri 2, balik lagi di Sepada. Dan kemarin kan sempat ada informasi soal tiketnya Big Bang ya, teman Pri 2, yang katanya mahal banget, bukan katanya lagi, yang mahal banget. Bayangin tiket VIP-nya itu 7-8 ya, teman Pri 2. Itu agak-agak terlalu di luar nalar ya, teman-teman, sebenarnya. Cuman ya, namanya orang kalau sudah menyiapkan uang sejak bertahun-tahun ya pasti kebeli aja sih. Sebenarnya agak-agak misu-misu, cuman ya tetap aja kebeli juga. Akhirnya sold out tiketnya, teman-teman, dua. Tapi nggak perlu khawatir karena promotornya PK Entertainment baru aja ngumumin bakal nambah jadwal penyelenggaraan konser Big Bang 2026-2027 World Tour di Jakarta nih. Gimana? Jadi kabar itu dibagiin sama PK Entertainment di Instagramnya pkentertainment.id. Dan katanya, jangan khawatir karena tiket konser untuk tanggal 16 Januari emang udah sold out. Tapi satu tanggal lagi udah disediain nih, yaitu di hari Minggu tanggal 17 Januari 2027. Ya, tepatnya sama di Jakarta International Stadium di JIS. Dan untuk presale keanggotaan buat para VIP itu di tanggal 21 September hari ini dong ya, jam 10 sampai 11 malam waktu Indonesia Barat. Jadi sebentar nih jam 11, tapi kayaknya kita lihat dalam beberapa jam bisa sold out ini tiketnya. Sebenarnya yang diherankan dari penggemar K-pop itu apa? Kayak, aduh, tiketnya mahal banget, sold out. Wah, gimana? Ya gitulah namanya penggemar ya, teman berdua. Oke, kita lanjut dengan lagu berikutnya dari EXO, Kokobop. So here we go.